Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaan-Nya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan salat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama,
duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan berbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu shuffufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat,
makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah SAW bersabda, Innama ana basyarum mithlukum.

0: Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya.

0: Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Qur'an surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Qur'an, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, "Innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabakuna wa yaziduhum khushu'a." Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Qur'an sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi SAW pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi SAW pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa'astajiba lahu, man yas'aluni fa'u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfira lah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddud du'a'u bainal adzani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthirut du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, Innallaha hayyun karimun. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, Iza salla ahadukum fal yabda' bitahmidi rabbihi jalla wa'azza. وَثَنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يَدْعُوا بَعْدُ بِمَا شَاءُ. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dhalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih.
2: Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha' la mukrihalah. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, I'lamu anna Allah la yastajibu tu'aan min qalbin ghafilin lah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah Ya Allah. Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
3: La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Qal, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Fayastahsiru inda dalika wa yad'u du'a.
2: Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan.' Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud.
1: Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah.
2: Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la a'tiyannah wa la in ista'adani la u'idzannah."
1: Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk.
3: Wa yad'ul insanu bisyarri tu'a'ahu bil khairi wa kanal insanu ajula.
2: Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11.
1: Di ayat lain, Allah berfirman,
3: "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum."
1: Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11.
2: Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda,
3: "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
1: Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian.
2: Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud.
1: Kedua belas, menghindari makanan dan harta haram.
2: Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul.
1: Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla 'an nafsihi wa 'an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rokaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbahu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, melalui program carasolat.com, selama beberapa episode ke depan, kita akan belajar bagaimana tata cara sholat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, kita akan membacakan beberapa dalil tentang keutamaan sholat. Sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Semoga beberapa hadis berikut bisa mewakili untuk memotivasi kita dalam melaksanakan sholat dengan sempurna. Atau setidaknya, kita berusaha menjaga sholat kita agar tidak ada bagian yang kurang sehingga mengancam keabsahan sholat kita. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi sholatihi, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia sukses dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia sangat rugi. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian ketika ada sungai di depan rumah kalian, kemudian setiap hari kalian mandi 5 kali? Apakah masih ada kotoran di badannya? Tentu tidak ada kotoran yang menempel, jawab para sahabat. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika matsalu shalawatil khams, yamhullahu bihinnal khataaya." Seperti itulah perumpamaan sholat wajib 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa hamba dengannya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi inda kulli sholatin, ya bani Adam, qumu ila niranikumul lati awqadtumuha fa'atfi'uha." Allah memiliki malaikat yang bertugas memanggil setiap kali sholat wajib. "Wahai manusia, datangi api yang akan menyiksa kalian yang kalian nyalakan sendiri dengan dosa dan maksiat, lalu padamkanlah dengan sholat." Hadis riwayat Tobroni dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadis yang keempat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali sholat pada malam Isra, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 waktu. Kemudian beliau dipanggil, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ketetapanku tidak akan berubah. Dari sholat 5 waktu ini, engkau mendapatkan pahala 50. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadis yang kelima, Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min ad-dunubi ma lam yu'ti kabirah." Ketika datang waktu salat wajib, kemudian seorang muslim melakukan wudu dengan sempurna, memperhatikan khusyuk dan rukuknya, maka sholat itu akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-6, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu." Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. "Ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri sholatnya?" tanya para sahabat. Jawab Nabi SAW, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, semoga semakin memotivasi kita untuk lebih serius dalam sholat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutroh imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan. Yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu illa ila sutratin wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Janganlah kamu salat tanpa memasang sutrah, dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, ada 4 hal yang merupakan sikap meremehkan. Salah satunya, salat dengan tidak menghadap sutroh dan mendengar adzan namun tidak dijawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang salat tanpa mendekat ke sutroh. Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar salat mendekat ke sutroh. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna bil Madinah, فَإِذَا أَدَّنَ الْمُؤَدِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِبْتَدَرُ السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَقْعَتَيْنِ." Kami dulu di Madinah, apabila sudah dikumandangkan adzan sholat maghrib, para sahabat berebut tiang lalu mereka sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau 2 jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutroh. Kemudian beliau menjawab, "Mithla mu'akhkharatir rahl." Seperti kayu bagian belakang unta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah memasang sutroh dianjurkan untuk salat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u asyaitanu 'alaihi salatahu. Jika kalian salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekati sutrahnya sehingga setan tidak dapat memutus salatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutrah, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutrah. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutrah, dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu. Jika dia tetap memaksa, maka tolaklah dengan keras, karena dia ditemani setan. Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutrah, maka dibolehkan. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat." Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurru baina yadayhi." Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu. Namun dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan berhenti selama 40 musim gugur, yaitu sama dengan 40 tahun. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutrah, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutrah. Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutrah, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutrah, maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal: wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi SAW bersabda, "Yaqta'u sholatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka khiratir rahl, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad." Salat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam jika tidak punya sutrah. Hadis riwayat Ahmad. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki, sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutrah adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrahnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutrah yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutrah yang dicari tidak terlalu jauh. Contoh, Adi duduk di sebelah Budi, sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi. Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya. Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping dan menjadikan Budi sebagai sutrah sholatnya. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutrah yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutrah hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat jamaah. Adapun makmum, diam di tempat. Ini

lalu kami lewat di antara saf-saf salat. Kemudian kami turun dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput. Lalu kami ikut salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menegur kami sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan terkait dengan memakai sutrah ketika salat. Yang pertama, bersutrah dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutrah adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang unta, sejengkal atau dua jengkal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang unta, maka sholatnya bisa batal jika di depannya dilewati keledai, wanita balig, atau anjing hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutrah. Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok, padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutrah. Yang ketiga, menggunakan sutrah hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutrah diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. As-Safarini mengatakan, ketahuilah bahwasanya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutrah, meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab berbuka. Waktu senja selalu indah mempesona. Langit merah berangsur semakin gelap. Angin berhembus lembut memberi hawa kesejukan bagi manusia setelah seharian didera teriknya matahari. Ditemani suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya, sang surya sejak sore bersinar keemasan tengah berlabuh ke manzilahnya. Dengan anggun ia menenggelamkan dirinya di ufuk barat. Sungguh fenomena yang sangat menakjubkan. Keindahan ayat-ayat kauni yang seharusnya membuat kita semakin menyadari betapa kecilnya kita bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kebahagiaan orang yang berpuasa kian terpancar. Kebahagiaan seusai melakukan ibadah kepadanya. Kebahagiaan kembali bisa menikmati hidangan halal ketika berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabbnya karena puasa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Agar kebahagiaan itu semakin berarti, saatnya kita melengkapinya dengan berbagai adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersegeralah untuk berbuka. Menyegerakan berbuka ternyata bukan masalah sederhana. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan bagi umatnya untuk segera dalam berbuka. Di antaranya, yang pertama, Allah menetapkan batasan dalam setiap ibadah yang Dia wajibkan. Dalam ibadah puasa, Allah menetapkan batas waktunya antara terbit fajar hingga tenggelam matahari. Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam.

yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Karena itu, menyegerakan berbuka puasa hakikatnya memenuhi batasan yang Allah berikan dalam beribadah. Dan Allah mencintai ketika orang memenuhi batasan yang Dia tetapkan. Allah berfirman, Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Itu adalah ketentuan dan batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan umatnya akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. Umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin mendapatkan kebaikan ketika menyegerakan berbuka karena mereka mengikuti sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Menyegerakan berbuka merupakan pembeda antara cara puasa kaum muslimin dengan cara puasanya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka, karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Semua realita ini terbukti, hingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dulu umat Islam selalu menyegerakan berbuka, hingga mereka sekarang menunda berbuka. Adzan tidak dikumandangkan sampai matahari betul-betul jauh terbenam. Mereka menyangka agar semakin yakin. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, meninggalkan sunnah. Karena itu, kebaikan mereka sedikit dan banyak keburukan di tengah mereka. Allahul Musta'an. Kita bisa saksikan orang Syiah dengan segala penyimpangan dan kesesatannya, ternyata mereka memiliki tradisi menunda berbuka. Kapankah berbuka dimulai? Kaum muslimin sudah diperkenankan berbuka ketika bulatan matahari telah tenggelam. Sekalipun warna merah di ufuk masih sangat terang, karena warna merah ini tidak diperhitungkan. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat puasa. Ketika matahari telah tenggelam, beliau memanggil sahabatnya. Wahai Fulan, mari kita hidangkan makanan kita. Ya Rasulullah, ini masih terlalu siang, jawab sahabat karena melihat langit yang masih cerah. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkannya untuk turun dan menghidangkan makanan. Kemudian beliau bersabda, إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah barat, berarti orang yang puasa mulai berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, berdoa sebelum mulai berbuka. Karena menjelang berbuka termasuk doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adilu, was-sha'imu hatta yuftira, wa da'watul mazlum. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Ibnu Hajar.
Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As, dinyatakan, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan la turad." Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anda bisa membaca doa apapun sesuai yang Anda inginkan di penghujung puasa Anda. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Ketiga, jangan lupa membaca basmalah ketika mulai berbuka. Aturan makan berlaku ketika berbuka, di antaranya membaca basmalah sebelum makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada, berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, berbuka dengan minum air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin. Fa illam takun hasa hasawatin min ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum salat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada, beliau minum beberapa tegak air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kelima, membaca doa seusai berbuka. Sebagian ulama mengatakan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai berbuka adalah lafaz "Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Doa ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka mengucapkan, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Adapun lafaz "Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu" ini berasal dari hadis dhaif atau lemah, sehingga tidak kita jadikan sebagai dalil. Mula Ali Al-Qari mengatakan, tambahan "wa bika amantu" adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya. Keenam, memberi hidangan berbuka untuk orang puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi hidangan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika Anda diberi hidangan berbuka oleh orang lain, jangan lupa berterima kasih kepadanya, yaitu dengan mendoakannya. Di antara doa yang bisa Anda baca adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berikut dari Abdullah bin Busr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi makanan dan minuman oleh Busr Al-Mazini. Kemudian beliau mendoakan, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepadanya.
ampuni dan rahmatilah dia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum, beliau menghadapkan wajahnya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka di rumah Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan, Aftara indakumus sa'imuna, wa akala ta'amakumul abraru, wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Semua doa itu bisa Anda ucapkan secara bergantian. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab-adab makan dan minum. Makanlah dengan keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Melafadzkan bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adalah seyogyanya kita tidak meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, falyumit ma kana biha min adha, thumma liya'kulha wa la yata'ha lisyaitan." Jika ada makanan kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan. Karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu, fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Apabila selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya. Karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barakah. Hadis riwayat Muslim. Dan mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah." Man akala ta'aman thumma qala, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang selesai makan membaca, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah,"
maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbul haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawaddha wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faj'ala yahthu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursiy, la yazala 'alaika min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam,
beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falak, Surat Al-Falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas, Surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qaal Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan nabi-Mu yang telah Engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafadzkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan
dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ar-ru'ya thalath, faru'ya haqqun, waru'ya yuhadithu bihar rajulu nafsahu, waru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, fal yakum, fal yusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut dalam keseharian kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dijerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap
bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid, dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الباب.
1: Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

0: wahhab.
1: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

0: Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya.
1: Inna Allah la yukhliful mi'ad.
0: Ya Tuhan kami,

0: النار.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: ibad.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

0: النار.
1: Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: Al-Fatihah.
1: Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: الرزق لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: قدير.
1: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin nahari wa tuliju an-nahara fin layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
0: Zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'aliim.
1: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: alim.
1: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka, ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: الْغَابِرِينَ.
1: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

0: شَهِيدِينَ
1: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.
0: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
1: Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
0: إِذْ

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

0: khasirin.
1: Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: يكون.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

0: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

0: يَرْجَعُونَ.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

0: يسلمون.
1: Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang penting bagi kita semua tanpa terkecuali, terkait mengenai cara menghindarkan diri kita dan selamat dari fitnah-fitnah. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya fitnah sangatlah banyak berada di sekitar kita yang terus bertambah-tambah, terutama dengan adanya medsos, ya, maka fitnah semakin terlihat, ya. Yang kita tahu fitnah kembali kepada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang dahulunya fitnah-fitnah tersebut tersembunyi atau nampak malu-malu, tapi sekarang terungkap, tersebar dengan begitu mudahnya. Setiap orang boleh dan bisa mengakses fitnah tersebut yang dia kehendaki. Apalagi jika HP-nya masih ada kuota, ya. Kalau kuotanya habis, pintu fitnah tertutup. Oleh karenanya, kalau dahulu orang ingin selamat dari fitnah, maka dia berdiam dalam rumahnya, dia akan selamat. Kalau sekarang selama kuota masih ada, maka pintu fitnah terbuka selebar-lebarnya. Ini menjadikan kita semakin waspada. Dan kita tahu fitnah di zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah semakin parah, semakin parah. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ummatakum ja'alallahu afiyataha fi awaliha. Sungguhnya umat kalian ini, itu umat Islam, Allah berikan keselamatan di akhirnya. Kemudian, wa inna akhiraha yusibuha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan bagian akhir dari umat ini akan ditimpa dengan bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin fitnah semakin banyak variannya, semakin banyak inovasi dalam penyebaran fitnah, baik syahwat maupun syubhat, yang tidak pernah terlihat pada umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, maka berkah semakin berkurang, ilmu semakin berkurang, ketakwaan semakin berkurang. Mungkin ilmu tersebar, tapi ternyata takwa hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati, dan amalan juga semakin jauh. Ini kenyataan yang kita lihat, ya. Oleh karenanya, ini semakin buat kita harus benar-benar serius mempelajari hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Perkara berikutnya, ditinjau dari banyak orang yang berguguran, yang ada terlihat di sekitar kita atau kita sendiri yang gugur ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak orang yang dahulunya pikiran, banyak orang yang berguguran, yang ada terlihat di sekitar kita atau kita sendiri yang gugur ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut.

bagaimana bisa berpikiran tentang akhirat sekarang mulai duniawi ya. Maunya ke mall, maunya branded ya. Membangkang suami, disuruh ke utara marah ke selatan, suruh ke masjid marah ke mall. Ini terjadi karena salah pergaulan. Betapa banyak orang yang kita kenal dia dulu tulus dalam berdakwah, kemudian sekarang sibuk dengan popularitas, sibuk bikin konten, tiap hari pamer amal soleh, tiap hari bikin konten. Dan itu terjadi. Betapa banyak orang yang kita sangka dia jauh dari fitnah wanita, ternyata kedapatan chattingan sama akhwat, terkadang sama istri orang. Dan itu terjadi. Dan kita pun menyadari kita pun sangat lemah. Terkadang kalau kita evaluasi diri, kita muhasabah, kita dapat dulu saya begini, kok saya sekarang begini. Ya. Maka dengan bergugurannya banyak orang yang dulunya istiqamah, berjatuhan satu demi satu, menunjukkan fitnah ini bukan fitnah sembarangan ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari mana sebagian perkataan salaf, bagaimana kau tahu kau terfitnah? Di antara cirinya, bukan umum, tapi di antara cirinya, kau dapati dulu perkara kau ingkari, sekarang kau lakukan. Dulu kau mengharamkan, sekarang kau menghalalkan. Berarti ada sesuatu yang telah menimpa hatimu sehingga kau mulai memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsumu, yang dulu kau mengharamkan, sekarang kau menghalalkan. Dan itu juga terjadi. Ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari fitnah adalah segalanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fitnah. Tapi fitnah secara bahasa ya, dikatakan oleh orang Arab fatantu dzahaba wal fiddah 'ala an-nar. Kami membakar atau aku membakar emas dan perak di atas api. Maksud dari fitnah itu membakar untuk membersihkan emas dan perak dari kotorannya atau untuk menguji keaslian emas dan perak tersebut atau kepalsuannya. Caranya dibakar di atas api sehingga kelihatan mana aslinya, mana buruknya. Oleh karenanya fitnah, ada yang mengatakan asal bahasa maknanya artinya membakar. Artinya membakar. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, fitnah artinya membakar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaumahum ala nari yuftanun. Mereka, yaitu orang kafir pada hari kiamat kelak, ala nari, mereka di atas api, yuftanun, dibakar. Dibakar, yaitu disiksa pada neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Ashabul Ukhdud, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, kaum mukminat, maksudnya memfitnah, membakari mereka ketika mereka bertahan dengan tauhid dan tidak mau berbuat syirik, maka mereka pun dibakar hidup-hidup. Allah menggunakan kata fitnah. Ini asalnya membakar. Kemudian fitnah dibawakan dalam itlak yang lain, makna yang lain, dan itu ada hubungannya dengan membakar, itu ikhtibar, itu ujian, ujian. Karena menguji emas dan perak di atas api untuk diketahui mana asli, mana palsu. Dan ini juga dalam Al-Quran disebutkan, seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, wa ilayna turja'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian ya dengan kebaikan maupun keburukan, fitnah sebagai ujian. Jadi fitnah itu artinya apa? Ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk mengetahui hasil ujian kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah orang-orang akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, sementara mereka tidak diuji? Yuftanun maksudnya diuji. Oleh karenanya fitnah artinya ujian. Untuk apa? وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, agar Allah benar-benar mengetahui mana yang ketika diuji imannya jujur, benar, dan mana yang imannya palsu. Jadi fitnah artinya juga ujian. Kemudian di antara makna fitnah adalah yaitu hasil dari ujian tersebut. Sebagian orang terfitnah, maksudnya terjerumus dalam

0: kemaksiatan. Makanya Allah menamakan syirik juga dengan fitnah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, yaitu kekufuran, kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah tuduhan ya. Banyak orang salah terjemahkan ayat ini. Katanya wal fitnatu ashaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Padahal bukan fitnah, tapi apa? Fitnah. Dan fitnah maksudnya di sini adalah syirik, bukan tuduh sembarangan. Ya, syirik lebih berat daripada pembunuhan. Kita tahu dosa kekufuran lebih berat daripada dosa pembunuhan. Seperti juga Allah berfirman, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan tertimpa dengan fitnah. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan kufur. Kalau orang terbiasa menyelisihi sabda-sabda Nabi, maka mungkin dia terjerumus dalam bid'ah, mungkin dia terjerumus dalam syirik, mungkin terjerumus dalam kekufuran atau kemaksiatan secara umum ya. Oleh karenanya ini seputar makna-makna fitnah. Ya. Di antara makna fitnah adalah ketercampuran antara hak dan batil, sehingga tidak jelas mana hak mana batil. Ya. Dan ini banyak juga datang dalam hadis-hadis. Ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, wataji'u fitanun, akan datang fitnah-fitnah. Ya. Bingung mana benar mana yang batil, sehingga orang terjerumus. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim. Bersegera kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita yang sangat gelap, sehingga seorang tidak bisa melihat mana benar mana salah. Tapi ini mana-mana fitnah, dan kita bisa paham, kita sebut kalau ada keburukan kita bilang ini fitnah, ini godaan, itu adalah fitnah, makna ini makna yang benar. Taib. Adapun fitnah, model-model fitnah, maka para ulama membagi dua. Pertama, mereka sebut dengan fitnah-fitnah khusus yang terkait dengan seseorang secara pribadi, dan ada fitnah-fitnah yang umum, yaitu menimpa siapa saja. Yang menimpa siapa saja. Di antaranya seperti hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Umar," ketika kami sedang duduk di sisi Umar, maka Umar bin Khattab berkata, "Ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi tentang fitnah? Qala, maka Hudzaifah berkata, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Fitnah seseorang terkait dengan anak istrinya, terkait istrinya, terkait hartanya, terkait anaknya, terkait tetangganya. Tukaffiruha as-salatu was-shadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Maka fitnah-fitnah ini bisa digugurkan dengan salat, sedekah, amar bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ini kata para ulama maksudnya fitnah khusus. Fitnah khusus maksudnya bagaimana? Yaitu seorang difitnah, diuji oleh Allah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, dengan tetangganya. Apakah dia bisa menunaikan hak mereka dengan baik? Apakah dia bisa membimbing, mengelola itu semua dengan baik? Betapa banyak orang akhirnya terjerumus dalam dosa gara-gara terfitnah dengan istrinya. Seperti apa contohnya? Dia terlalu sayang sama istrinya, akhirnya istrinya minta ini, minta anu, dia penuhi. Dia terlalu salung sama istrinya, akhirnya istrinya mengajari dia untuk durhaka sama orang tua, untuk pelit kepada kedua orang tua, dia turutin karena terlalu sayang sama istrinya. Sebaliknya, dia tidak membimbing istrinya, ya, mungkin dia tidak sayang sama istrinya, maka dia pun berdosa terkait dengan hak istrinya, mungkin dia rendahkan istrinya, mungkin dia tidak menunaikan hak istrinya. Jadi seorang terfitnah dengan istri. Terfitnah dengan istri. Entah terlalu cinta, entah tidak menunaikan haknya, entah terlalu berlebihan, intinya dia berdosa gara-gara istrinya. Ya. Demikian juga seorang bisa berdosa gara-gara anaknya terlalu cinta sama anaknya, ya, akhirnya berlebihan sama anaknya. Seperti kata Nabi SAW, al-waladu mabkhalatun majbanatun, ya. Anak itu bisa mendatangkan pelit dan bisa bikin jadi penakut. Seorang mungkin ingin berjihad gara-gara ingat anaknya, dia tidak jadi berjuang di jalan Allah. Seorang ingin bersedekah tapi ingat anaknya, anak saya belum saya bangunkan rumah, belum saya ini, belum saya ini, akhirnya tidak jadi bersedekah. Anaknya bikin dia pelit. Dan betapa banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara anaknya. Anaknya ingin beli ini, beli anu, akhirnya dia melakukan kemaksiatan, dia korupsi, dia ini supaya memenuhi keinginan anaknya. Makanya ketika Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia disuruh Allah untuk membunuh anak yang ditemui oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi masalam, Nabi Khadir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fukhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak ini, kedua orang tuanya mukmin, tapi aku khawatir anak ini karena terlalu dicintai oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada sifat tughyan. Tughyan itu berlebih-lebihan. Atau terjerumus dalam kekufuran gara-gara anaknya. Jadi anak punya juga pengaruh terhadap kedua orang tua sehingga orang tua bisa terfitnah, terjerumus dalam dosa gara-gara anaknya. Kemudian malihi, hartanya, apalagi harta, ya, bisa terjerumus membawa orang dalam berbagai macam dosa. Kemudian tetangga, ternyata tetangga adalah fitnah. Apakah seorang perhatian sama tetangganya, menunaikan hak tetangganya, apakah dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangga dalam kondisi lapar. Orang seperti ini tidak beriman, berarti dia tidak bisa menunaikan hak tetangganya, cuek dengan tetangganya, maka dia berdosa. Nah, dosa-dosa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tukaffiruha as-shadaqah, as-shalat wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bisa gugur dosa-dosanya dengan ibadah salat, amr bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar dan sedekah. Ini contoh disebut dengan fitnah khusus. Itu terkait dengan pribadi masing-masing. Jadi ini juga fitnah luar biasa. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara istrinya. Ada orang saking sayang sama istrinya, dia malah putuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dia bikin perusahaan yang jadi direkturnya kakak istrinya, yang jadi bendaharanya adik istrinya, yang jadi apalagi menjadi ini bagian keuangan, bagian pengadaan, bagian pengeluaran, ponakan istrinya, kakak dia pribadi jadi satpam. Sehingga dia akhirnya itu perusahaan-perusahaan jadi milik siapa? Istri, sehingga dia memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya sendiri. Itu banyak terjadi. Dia mau sedekah, mau beri hadiah kepada ibunya, mau kirim 10 juta, kata istrinya, ngapain kasih mama 10 juta? Mama sudah tua. Nanti kalau mama kasih 10 juta, pasti mama juga kasih adik-adikmu. Ngapain? Kirim aja 200 ribu buat beli tempe. Akhirnya dia diajarin pelit oleh istrinya. Ini fitnah atau bukan? Itu fitnah, dia gugur gara-gara istrinya. Betapa dia sayang sama istrinya, lagi jalan di mall pengin beli tas branded harganya 120 juta. Ayo Bi, beli dong Bi. Akhirnya dia beli. Buat apa 120 juta? Tas kecil. Emang bisa simpan mobil. Terfitnah. Uangnya dikeluarkan pada yang tidak perlu. Istrinya nangis-nangis, teman-teman semua pada pergi ke Eropa, ke Amsterdam, ke Paris, ke Roma. Sudah, tadinya mau ke Tasikmalaya enggak jadi. Akhirnya duit habis untuk jalan-jalan ke sana, duit habis. Sana lihat maksiat, wanita terbuka aurat. Nanti dihisap oleh Allah, bingung. Terfitnah oleh apa? Istrinya. Sebaliknya ada orang Masya Allah menjadi soleh, dermawan gara-gara istrinya. Itu juga banyak. Maksudnya ini fitnah bukan fitnah sederhana, meskipun disebut dengan fitnah khasah, fitnah terkait dengan pribadi, tapi juga luar biasa, terkait istri, terkait anak, terkait tetangga, terkait harta. Dan ada fitnah yang umum, ya, fitnah yang umum seperti dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzakaral fitnah." Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menjelaskan tentang fitnah. Jadi di antara kasih sayang Nabi kepada kita, kepada para sahabat, Rasul sebutkan tentang fitnah-fitnah dan bagaimana solusinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah yang umum. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumun nasa qad marajat uhuduhum." Kalau kalian melihat orang-orang sudah tidak amanah, janji diselisihi, janji asal janji, marajat uhuduhum, tersebar, tidak ada yang amanah, Cari orang amanah susah. Cari orang jujur apa? Susah. Kemudian Rasulullah tekankan wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka menjadi ringan itu tidak diperhatikan. Wa kanu hakadha wa syabbaka baina ashab, dan mereka seperti ini, bercampur mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang alul haq, mana yang alul batil, yaitu carut marut. Akan terjadi seperti itu. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, fakumtu ilaihi fakultu, aku menuju Nabi, aku berkata, kaifa af'alu inda dhalik, apa yang Rasulullah lakukan kalau sudah seperti ini. Namanya apa? Fitnah umum. Fitnah umum. Dan kita menghadapi dua fitnah. Fitnah terkait pribadi kita, privasi kita. Dalam rumah ada fitnah. Seorang terkadang terfitnah dengan istrinya, seorang terkadang terfitnah dengan suaminya. Ya. Seorang wanita saking cintanya sama suaminya, akhirnya bermaksiat, suaminya suruh begini, suruh begini. Fitnah. Suami, istri, mertua terkadang fitnah. Itu juga luar biasa. Dan ada fitnah-fitnah apa? Umum yang juga tidak kalah beratnya. Maka ini contoh-contoh fitnah. Kita sebutkan itu tadi dari pembagian fitnah secara umum dan khusus. Maka fitnah ada umum, ada apa? Khusus. Adapun model-model fitnah, macam-macam fitnahnya banyak. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti fitnah harta. Fitnah apa? Harta. Rasulullah SAW bersabda, inna li kulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal, atau kama qala Nabi SAW, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah pahar harta, adalah harta. Tapi fitnah banyak. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan khusus harta? Sebenarnya mengatakan karena fitnah harta ini bisa mengantarkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Bisa mengantar kepada fitnah-fitnah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum antubusata lakumud dunya kama busitat, atau antubusata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan dibawakan dunia atas kalian, sehingga akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibawakan dunia bagi mereka juga berlomba-lomba terhadap dunia. Fatuhlikukum, akhirnya fitnah kekayaan tersebut, dunia tersebut membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana umat terdahulu juga binasa karena harta. Dan itu benar, ketika seorang sudah terfitnah dengan harta, dia bisa melakukan banyak kemaksiatan, dia bisa melakukan rishwah, sogok menyogok, dia korupsi, dia berbohong, semua karena mengejar apa? Mengejar harta. Mengejar harta. Apalagi kemudian muncul perkataan sebagian orang, jangankan hari yang halal, yang haram aja zaman sekarang susah. Kita mau cari harta haram aja apa susah, apalagi yang halal. Ini perkataan buruk yang buat orang menggampangkan untuk mencari harta yang haram. Ya. Haram aja susah, ya udah seakan-akan. Atau berdalil dengan kebanyakan manusia, semua orang juga riba, semua orang juga ini, semua orang juga bohong. Ngapain kita jujur-jujur? Kita kalau jujur bodoh, kita dimakan sama orang. Harus pintar dong, pintar bohong seperti mereka, ya sudah. Gara-gara harta semua orang ikut bohong. Ya. Semua orang ikut bohong. Sampai luar biasa kalau kita lihat transaksi. Sampai orang misalnya transaksi jualan, ya kalau jual apa, mangga manis, mangga manis, mangga manis, beli sekilo ternyata asem. Loh kok asem? Kamu jangan bohongin saya, kamu sabar, baru dibohongin sekilo, saya dibohongin segerobak. Sabar. Kamu kalau dibohongin, jangan bohongin orang. Ya. Seperti orang-orang pekerja travel, buka travel, bintang 5, harga sekian bintang, ternyata di bulan Ramadan, di bulan Desember, high season, harga hotel naik, ternyata mereka belum beli hotel. Akhirnya orang-orang pada berangkat dikasih hotel bukan bintang 5, bintang 7,5. Yang harusnya sekamar berdua jadi bertujuh, subhanallah. Ini terjadi, luar biasa. Nanti kalau ditanya kenapa? Kita dibohongin oleh broker. Taib, kau dibohongin broker, kau kemudian membohongin tamu-tamu Allah. Fitnah. Dia tidak mau rugi, maunya yang rugi jamaah. Ini bohong atau bukan?
1: Bohong.
0: Kenapa ini bisa terjadi? Nekat bohong, nekat mendzalimi. Dia pikir tidak ada hisab hari kiamat. Orang kalau jual jasa, sama seperti jual barang. Kalau barang tidak sesuai, ada hisabnya. Zalim, kalau jasa tidak sesuai juga sama. Sama buka sekolah, target pasti hafal 30 juz. Padahal sudah 2 tahun, 1 juz doang. Ini jual jasa, jasa kebohongan. Ini kan semua karena harta. Jadi harta ini dikatakan kenapa disebut oleh Nabi wa inna fitnata ummati al-mal, dan fitnah umat kalau harta, padahal masih banyak fitnah yang lain karena harta, kecintaan terhadap harta menjatuhkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Kemudian di antara fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan yang harus kita waspadai. Makanya gini, maksudnya gini, ikhwan, hidup ini kalau kita cari harta, kita harus latih diri kita untuk biasa yang halal. Ada syubhat? Enggak. Kenapa enggak? Saya enggak siap dihisap, udah kamu aja, saya enggak. Nanti Allah bukakan pintu harta yang lain. Tapi kalau kita gampangkan syubhat, masih ada syubhat, enggak apa-apa, syubhat kan belum haram kan? Syubhat kan? Padahal bisa jadi haram. Ketika kita menggampangkan, akhirnya semua dianggap gampang. Tapi kalau kita sejak awal sudah hati-hati, ini syubhat enggaklah. Enggak. Dan subhanallah ini terkait bahkan masalah ibadah. Haji kemarin, haji. Orang pakai visa inilah, visa ini. Saya ditawarin, saya bilang saya tidak siap untuk dihisab. Haji, visa ziarah. Padahal visa ziarah dilarang untuk apa? Haji. Tapi yang membolehkan pakai dalil banyak. Dalilnya ini, saya tidak siap. Kamu halal, terserah kamu lah. Ini contoh, maksud saya, kita cari rezeki, kalaupun kita tidak usah, yang syubhat-syubhat tinggalkan. InsyaAllah kalau kita berusaha meninggalkan yang syubhat, yang haram, Allah akan bukakan rezeki yang lain. Hasilnya sama saja. Mau dengan cara syubhat, dengan cara haram, dengan cara halal, rezekinya sama, tidak berubah. Yang dicatat malaikat itu-itu juga. Tergantung kau pilih cara mana caranya, hasilnya sama. Mungkin kau terpedaya sekarang dengan cara haram, hasilnya banyak. Nanti juga nilainya sama, seandainya kau tadi cari cara yang halal, sama hasilnya. Harus yakin akan hal itu, sehingga kita tidak usah ragu-ragu meninggalkan syubhat maupun yang apa? Haram. Enggak usah. Saya punya kawan cerita, dia punya proyek sampai 1 triliun lebih. Cerita sama saya. Ada proyek, kemudian ketika dia menjalankan proyek, sebagian orang yang kemudian mensyaratkan dia agar dia juga mendapatkan saham. Jadi kamu boleh ambil proyek tapi saya juga dapat saham gini. Dikasih persyaratan. Proyek ratusan miliar. Teman saya cerita sama saya langsung. Ketika disuruh begitu, enak aja, ini korupsi. Dia enggak mau. Akhirnya dia enggak mau proyeknya dikasih kepada kontraktor yang lain. Dia bilang, ya enggak apa. Daripada saya makan haram. Menyogok pejabat, bantu korupsi. Ini dosa besar ya. Yang menyogok dan disogok di neraka. Akhirnya dia tidak ikut. Ternyata proyeknya dikasih ke yang lain. Dikasih yang lain, dikerjakan, ternyata tidak jalan karena dia ahlinya. Akhirnya dia dicari lagi. Dicari lagi dan tanpa ada korupsi sama sekali. Kalau rezeki tidak akan lari. Ya, jadi mau saya lihatlah, seorang harus yakin rezekinya mau cara haram, mau cara halal, sama saja. Sama saja, hasilnya sama. Mau kau dapat sekarang banyak, kalau kau jujur misalnya kayaknya saya cuma untung 1 juta. Kalau saya bohong 100 juta, benar kau dapat 100 juta sekarang. Tapi lama-lama habis. Kalau kau jujur mungkin 1 juta, tapi Allah kasih berkah. Hasilnya sama. Hati-hati fitnah harta. Sampai ada kawan, ini cerita kawan, ngobrol sama saya. Dia keluar dari instansi ribawi. Setelah dia tahu hukumnya haram, dia keluar dari instansi ribawi. Setelah keluar dari instansi ribawi, kemudian dia kerja. Allah uji, dia jualan kue ini enggak laku. Sales ini enggak laku. Laku, tabungannya mulai habis. Enggak laku, di saat-saat dia lagi down, lagi jatuh, tahu-tahu bosnya yang dulu telepon lagi. Karena dulu kerjaan dia bagus. Kembalilah ke instansi ribawi kami. Gaji saya naikkan, Masya Allah. Jabatan saya naikkan, gaji saya naikkan. Dia goyang ketika itu. Dia bilang sama istrinya, istriku, gimana ini? Terima enggak ini? Kan haram, enggak, ini kayaknya darurat, enggak apa-apa. Dia bilang gitu, ini kayaknya darurat, kalau riba darurat enggak apa-apa. Istrinya juga goyang. Iya, coba tanya Ustadz dulu, mungkin boleh. Subhanallah, goyang dia. Tapi alhamdulillah dia tanya sama Ustadz, Ustadz teman saya. Akhirnya Ustadz bilang, kamu dosa riba apa? Ya dosa riba seperti, salah satu pintu riba seperti mendatangi ibunya. Coba ulang, dosa riba diantaranya mendatangi, seperti mendatangi apa, menggauli ibunya. Kamu enggak ngerti, kata Ustaz. Kamu tahu enggak artinya hadis itu? Kamu riba itu, kamu zinai makmu sendiri, tahu enggak? Langsung dia kaget. Dia enggak mau lagi. Alhamdulillah sekarang hidup nyaman. Rizki halal, alhamdulillah. Rizki sama saja. Ini bukti, maksudnya saya dapati kenyataan hidup seperti itu. Hidup pilihan. Makanya hati-hati fitnah harta. Betapa banyak orang wanita karena fitnah harta, akhirnya jadi model lah, memperlihatkan auratnya lah demi untuk dapat harta. Taib. Berikutnya di antara fitnah yang juga berbahaya yang harus kita waspadai adalah fitnah wanita. Ini luar biasa ini. Dan saya punya ceramah khusus baru-baru jadi upload, judulnya fitnah apa? Wanita. Jangan pernah menyepelekan fitnah wanita. Sudah banyak orang berguguran dari orang biasa sampai penuntut ilmu. Kalau fitnah wanita tidak membedakan antara yang tidak berjenggot maupun yang berjenggot, semuanya goyang. Luar biasa. Yang baru ngaji atau lama ngaji sama saja goyang. Di antara kisah menyedihkan ini, saya maksudnya bukan nakut-nakut, tapi kenyataan. Saya umroh dengan seseorang, usianya mungkin 255, mungkin ya, sudah tua, 50 sampai 60. Bukan muda lagi, sudah tua, mungkin 60-an. Dia bawa istrinya bercadar. Istrinya mungkin umurnya sudah sekitar itu juga ya. Punya anak sudah besar-besar. Kita umroh, dia bilang sama saya, Ustaz, saya mau tanya, kenapa? Afwan Ustaz, ini istri saya itu, kenapa? Dia kemarin berzina, Ustaz. Subhanallah. Saya bilang, berzina, sudah tua berzina, iya berzina. Saya sama saya berzina. Dia belajar bahasa Arab, Ustaz. Belajar bahasa Arab sama Ustaz. Terus namanya belajar bahasa Arab kan ada i'rab, ada tugas. Akhirnya japri dengan Ustaznya. Akhirnya zina. Ini sudah tua. Tapi zina tidak mengenal apa? Umur. Sudah lama ngaji. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya boleh ceraikan dia enggak? Subhanallah. Maksud saya, ini menyedihkan. Fitnah wanita luar biasa. Maka ikhwan dan akhwat, dan cerita banyak sekali, enggak mungkin saya cerita di sini, enggak mungkin, banyak sekali. Dan saya bilang yang berguguran bukan cuma orang awam, orang udah ngaji juga, bukan yang baru ngaji, yang lama ngaji juga berguguran. Fitnah wanita luar biasa. Oleh karenanya kita harus waspada, dan waspada kita harus ekstra terhadap fitnah wanita ya. Tidak ada cara lain kita terhindar dari fitnah wanita kecuali kita tidak membuka celah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama, itu aja. Kapan kita tundukkan pandangan selamat, kapan kita lihat-lihat tidak selamat. Ya. Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar. Semua peristiwa-peristiwa buruk mulanya dari penglihatan. Wa mu'dhamun nari min mustasqaris syarar, dan api yang besar menyala bersambar berasal dari percikan-percikan api yang kecil. Kita cuma bertarung mengklik atau tidak. Kalau klik maka kita terjatuh dalam lautan maksiat, kalau tidak mengklik kita selamat. Ada akhwat kirim atau wanita penggoda kirim SMS, tinggal kirim WA, dibuka atau tidak? Dibalas, kalau dibalas selesai. Lelaki lemah. Selama Anda normal, Anda pasti lemah. Kecuali Anda enggak normal. Meskipun digoda Anda cantik, Anda tidak tergoda. Karena Anda tidak normal. Kalau Anda normal, pasti tergoda. Pasti. Pasti tergoda. Makanya, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Bukannya Nabi Yusuf tidak tergoda, dia tergoda. Dia tergoda. Tapi apa kata Imra'atul Aziz? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya dan dia kekeh tidak memberi celah sama sekali. Dia tidak kasih celah sama sekali. Tidak kasih celah. Kita ini binasa, sebagian kita binasa dalam fitnah wanita, kenapa kita kasih celah? Sebagian wanita binasa dengan fitnah laki-laki, kenapa? Karena kasih celah. Karena kasih celah. Makanya Nabi Yusuf saja takut ketika dia dirayu oleh para wanita, dia berkata, "Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai." Ya Rabbku, aku lebih senang di penjara, ya, daripada dirayu oleh mereka, rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku pasti bermaksiat. Yusuf alaihissalam tidak merasa dirinya saya tenang aja aman. Enggak, dia enggak merasa aman. Dia bilang saya penjara, penjara aman, enggak ada laki, enggak ada perempuan di penjara, laki-laki semua. Kalau saya tidak dipalingkan, tidak dipenjara, saya akan condong kepada mereka dan saya akan terjatuh. Apakah ada di antara kita merasa lebih soleh daripada Nabi Yusuf? Lebih bertakwa kepada Nabi Yusuf? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Yusuf selamat? Fasta'asam. Dia kekeh, tidak mau kasih celah sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang Jurayj Al-Abid, sang ahli ibadah dari Bani Israel, ketika dia diuji oleh seorang wanita, orang-orang hasad sama dia, mereka bilang, bagaimana kita merusak Jurayj ini ahli ibadah? Maka ada seorang wanita pezina tercantik di zaman itu. Mungkin kalau hidup zaman sekarang, followernya paling banyak di IG. Ya. Maka dia berkata, ana aftatinuhu lakum, aku akan fitnah dia untuk kalian. Maka dia pun naik ke kuilnya Jurayj, kemudian dia panggil-panggil, ya Jurayj, ya Jurayj. Kalau bahasa kita, Ustaz, Ustaz, sebentar Ustaz. Ustaz sih kok gitu sih, kaku banget. Tapi kata Nabi SAW mensifati Jurayj, walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali, itu begini selamat. Walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Kalau tengok selesai, kita laki-laki. Antum normal enggak? Ah, enggak tahu, belum tentu. Kalau normal, lihat cewek pasti tertarik, pasti. Enggak usah ceweknya cantik-cantik. Lebih cantik istri kita aja, kita bisa tergoda, iya enggak? Karena laki-laki terkadang pengin varian-varian... Ada ceramah Ustaz satu, saya nukil aja ceramah di Ustaz Abdul Hakim Abdad, Hafizahullah. Lihat ceramah dia tentang, kata dia, saya tadi malam saya dengar, saya ketawa ya. Kata beliau, dada lelaki itu lebih luas, lebih dalam dari dada wanita. Kenapa? Lebih menerima cinta, lebih luas cintanya. Dia kata dia, dalilnya apa? Dalilnya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Masna wa sulasa wa ruba, nikahilah 2, 3, 4. Ternyata laki-laki luas, siap menerima 2, 3, 4. Antum lihat di YouTube deh. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, kalau ada yang bilang, hanya kau istriku, emak sama dia, bohong. Kata. Lucu, saya dengar saya lucu. Kata. Laki-laki, kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, hafizahullah, lihat sini jatuh cinta, lihat situ jatuh cinta. Iman, cinta seluas lautan, berbagi-bagi cukup. Oleh karenanya jangan buka pintu ini. Jangan bilang istri saya sudah cantik. Satu rasa empat. Bohong. Ah, ente laki-laki, kecuali ente enggak normal. Jangan buka-buka. Dan setan membisikin, ente bisa jatuh cinta kapan saja. Bisa jatuhnya kapan saja. Betapanya orang tidak mikir perempuan dia cocok dengan istrinya, tiba-tiba dia dengar cinta pertamanya dicerai sama suaminya, goyang hatinya. Setan ingatkan lagi masa lalu. Laki-laki lemah, laki-laki lemah. Makanya jangan buka-buka pintu ini. Jangan buka-buka pintu ini. Caranya gimana? Fasta'asam. Jangan kecelah. Kalau ada akhwat WA sama antum ya sudah, terima kasih. Cukup begitu. Berapa bang harganya? 200.000. 10.000 ngawur. Jangan. Kurangi dong, Mas. Hihihihi. Hehehe. Aduh. Goyang jenggot ente kalau punya jenggot. Dan ini bukan main-main, banyak orang udah berguguran, banyak. Sampai ada akhwat kurang ajar sama penuntut ilmu, ya kemudian di screenshot. Ini bukti penuntut ilmu juga berguguran. Ada dulu teman istri saya, ya agak terkenal. Dia bilang sama istri saya, itu ada penuntut ilmu, jam 3:30 malam, ukhti bangun sholat malam. Terfitnah. Ngapain ente bangunkan perempuan, bukan apa-apa ente. Ukhti jangan lupa sholat malam, di WA jam 3:30. Ya akhi buat apa? Terfitnah enggak itu? Terfitnah. Udahlah ceritanya banyak. Makanya jangan pernah, laki-laki maupun perempuan semuanya bisa terfitnah. Dengan adanya medsos, melihat ini, melihat anu, cinta bisa jatuh kapan saja. Hati-hati. Berikutnya, di antara fitnah yang tersebar sekarang adalah fitnah popularitas. Fitnah popularitas. Tapi hati-hati fitnah popularitas. Ya. Ya. Ingin dihormati, ingin diakui, ingin ini semua fitnah. Ya. Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar dikirimkan pada sekelompok kambing, bi'afsadalaha, lebih merusak agama seorang, ya, daripada keinginannya untuk harta dan syaraf lidini, ya. Dan ingin kemuliaan merusak agamanya, ya. Jadi lebih merusak. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua ekor serigala dikirim pada sekelompok kambing. Kalau serigala dikirim, kambing pasti rusak enggak? Harus. Apalagi serigalanya lapar. Nabi gambar ini kerusakan pasti terjadi. Demikian juga hirs ar-rajul, ya. Keinginan seorang untuk mendapatkan harta wa syaraf dan untuk mendapatkan kemuliaan. Ini juga sangat mudah merusak agama seseorang. Di antaranya asyaraf, ingin kemuliaan. Ingin diakui. Ini zaman sekarang, seorang banyak ingin diakui. Di antara bentuk ingin diakui adalah dengan menampakkan amal soleh. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi riya, dia mengatakan memperlihatkan amal soleh li talabil manzilah fi qulubil khalq, untuk mencari kedudukan di hati manusia, hati orang. Tapi saya kenapa cerita saya baru habis haji, baru habis umrah, saya cerita sama dia buat supaya dia ngakui saya, ya enggak? Itulah namanya riya. Suma atau riya, menceritakan atau menampakkan. Saya kenapa cerita saya kemarin baru bangun masjid kepada si fulan supaya dia akui siapa saya. Namanya talabul manzilah fi qulubil khalq, mencari kedudukan di hati manusia. Dan ini sangat merusak tadi kata Nabi. Lebih rusak daripada kalau kita lepas dua ekor serigala lapar kepada kambing. Kambing pasti disikat sama dua serigala tersebut. Itu kerusakannya masih kecil, lebih parah gara-gara orang ingin dimuliakan bisa rusak agamanya. Sehingga dia riya, sehingga dia pamer, ya, gara-gara talabul manzila. Ingin jadi bahan pembicaraan, jadi buah bibir, ingin selalu diperhatikan oleh masyarakat. Bukankah Nabi SAW, man talabal ilma, ya, liumariya bihi sufaha, waliujariya bihi ulama, waliyasrifa wujuhan nasi ilaih. Siapa yang menuntut ilmu supaya bisa mendebati orang bodoh, supaya bisa disejajarkan dengan ulama, supaya menarik perhatian masyarakat kepada dia, maka haram baginya surga, masuk neraka, kata Nabi SAW. Ini mengerikan zaman sekarang. Sekarang fitnah medsos, orang sibuk pamer kegiatannya. Supaya apa? Supaya jadi perhatian. Lagi jalan sama istrinya mesra. Masya Allah, Masya Allah, Allah barik fiik. Jempol, jempol kaki, jempol tangan, semua ret. Kalau lagi ngomel istrinya tidak live. Kamu goblok, gembrot, enggak pernah di live kan. Ketika lagi ini, lagi suapin istrinya, lagi suapin. Lagi ibadah, pamer. Hai guys, gue lagi dakwah di belantara Afrika guys, banyak singa guys. Maksudnya apa? Maksudnya apa begitu?
1: Mungkin dia ikhlas, antum jangan ikut-ikutan. Ya, mungkin dia ikhlas, antum jangan, antum baru ngaji. Kita yang sudah ngaji lama, jadi ustaz takut riya. Kita ini siapa? Para salaf yang amal mereka luar biasa, ketakuan mereka luar biasa, mereka takut riya, mereka salaf. Saya mereka sembunyikan amal mereka, sebisa mungkin mereka sembunyikan amal mereka. Mereka takut riya, mereka tidak mau spekulasi amalnya diterima atau tidak. Ini kita kayaknya salaf aja yang takut, saya enggak perlu takut. Semua amal soleh kita ceritakan. Bantu orang kita ceritakan, kita live-kan, lagi sholat duha. Guys, inilah kebiasaan ustaz kita, kalau duha dia sholat duha. Bagaimana ustaz? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Hati-hati. Fitnah luar biasa. Antum tidak perlu terkenal di alam semesta, biar terkenal di langit. Dalam hidup ini ada dua kecanduan. Kecanduan pamer amal soleh, kecanduan menyembunyikan amal soleh. Tinggal pilih, akan timbul kecanduan dua-duanya. Itu tinggal pilih. Tinggal pilih. Orang yang paling bahagia yang kecanduan menyembunyikan amal soleh. Dia terbiasa dengan diketahui Allah, dia bahagia. Kalau orang candu ingin pamer, dia sibuk. Tiap hari harus bikin ini, harus bikin konten, harus bikin status tiap hari. Kalau enggak, dia gelisah. Hari ini belum ada yang like, gelisah dia. Itu terbawa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ke bawah. Maka fitnah popularitas ini sangat berbahaya yang dulu ditakuti oleh para salaf. Tapi fitnah banyak ya. Fitnah yang kemudian sampai pada pertumpahan darah, fitnah demonstrasi, fitnah macam-macam, fitnah maki-maki orang. Dan mungkin terjadi di zaman kita atau sudah terjadi atau akan terjadi. Saya tidak akan mendetailkan fitnah tersebut, tapi fitnah itu macam-macam. Sampai ada fitnah sampai pertumpahan darah, fitnah kekuasaan, fitnah itu banyak. Ya, fitnah itu banyak. Nah, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan beberapa poin yang disebut oleh Nabi SAW, cara untuk menghindarkan fitnah. Pertama, catat. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Kultu ya Rasulullah, man najat, bagaimana cara selamat? Selamat dari fitnah, kata Nabi. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, jangan banyak ngomong. Jangan suka komentar. Biarkan yang komentar ahlinya. Antum enggak usah komentar. Enggak usah apa kok? Komentar. Ini yang pertama. Waliyasa'ka baituka. Jadikanlah tempat rumah luas. Yaitu jangan sering keluar kecuali kalau ada keperluan. Jangan suka keluar kecuali ada keperluan. Wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Sering kita evaluasi. Ya Allah, saya hari ini. Saya masih nonton film Korea, ya Allah. Saya masih nonton film India. Saya masih lihat cewek. Saya masih ini nangis ini. Hari ini saya terlambat sholat subuh, ya Allah. Itu wabki ala khati'atik. Itu buat kau selamat. Buat kau selamat. Ini di antara solusi yang Rasulullah ajarkan dalam hadis yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW, idza ra'aitumun nas qad marajat uhuduhum wa khafat amanatuhum wa kanu hakadha. Lihat orang sudah enggak amanah, sudah carut marut, tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Maka apa solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitik. Selinglah di rumahmu, jangan terlalu ikut urusan apa orang. Wa amlik alaika lisanak, jangan suka komentar. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Yang kau tahu benar lakukan, yang kau tahu salah tinggalkan. Jangan coba-coba. Wa alaika bi amri khassati nafsik, sibuk dengan privasimu, sibuk dengan privasimu. Wa da' anka amral 'amah, jangan sibuk dengan urusan banyak orang. Ente privasi banyak sekali yang antum urus. Istri ente belum selesai tugas, belum di belum didakwahi dengan baik, belum didakwahi dengan baik. Anak-anak masih ada yang belum berjilbab, masih malas-malasan sholat subuh. Antum aja Quran masih 3 kul doang, belum ditambah-tambah. Masih banyak, belajar masih belum jelas. Bahasa Arab belum bisa, kalah sama anak-anak di Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya, masih banyak kita ngurus diri kita, masih banyak. Dagangan masih banyak syubhat, harus kita bersihkan. Mengurus orang kita saja urusannya masih belum selesai. Masih belum selesai. Kita ini masalahnya sukanya kepo. Kepo itu sumber fitnah. Semua, saya bilang kita, saya juga. Ini sifat manusia, sukanya apa? Kepo, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu. Saya katakan sama antum, kalau ada di zaman sekarang, ada seorang, dia kerjaannya, dia datang sama kita, lagi ngobrolin apa dong? Boleh nimbrung dong? Oh, enggak begitu. Setelah dia pergi ke tempat sebelah. Ibu lagi duduk. Ibu lagi ngobrol apa sih? Oh, enggak, harusnya enggak begitu. Pergi ke sana orang jualan. Lagi belanja apa sih? Ada orang ribut. Lagi ribut apa sih? Kira-kira orang seperti ini orang apa gitu? Orang gila enggak? Hah? ketemu orang itu kepingin tahu semua, orang gila enggak? Itulah sebagian kita, ngeklik-ngeklik itu kan seperti itu, cuma dunia maya, paham? Bedanya dia dengan sebagian kita apa? Itu offline, ini online. Pingin tahu urusan orang, ngeklik. Terus komentar. Sama aja kan, lagi masalah apa sih? Komentar. Cuma itu offline, ini online. Itulah hakikat sebagian kita. Saya tidak bilang semua kita karena tidak semua begitu. Jadi sibuk ngurusin orang. Bagaimana tidak terfitnah? Bagaimana hati tidak rusak? Tahu ini ribut, itu ribut, ini sama istrinya. Ribut. Hati rusak. Yang harusnya hati diisi dengan ketakwaan, tafsir ayat, ilmu. Akhirnya isi dengan urusan orang, isi dengan keburukan orang, isi dengan maki orang. Akhirnya terfitnah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Nah, kita mengurusin semua urusan orang. Inilah medsos ini luar biasa. Kalau urusan itu penting, kita enggak ngelik pun orang akan kasih tahu kita. Kita tahu ini itu, semua tahu. Politik pakar, urusan artis pakar, kriminal pakar, tahu semua. Tanya ayat enggak ngerti. Liga bola semuanya hafal. Biografi Ronaldo, Ronaldinho, siapa lagi? Hafal. Tanya Abu Bakar enggak ngerti. Terus bukan terfitnah, terfitnah itu namanya. Ini solusi dari Nabi, terserah melakukan atau tidak. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sibuk beribadah ketika fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah ketika timbul fitnah seperti sedang berhijrah kepadaku. Kenapa? Karena ketika fitnah orang banyak ingin lihat fitnah, kepo. Kamu tidak. Karena itu buang-buang umur, buang-buang waktu, buang-buang energi. Energi antum habiskan untuk nuntut ilmu, untuk ibadah, berbakti sama orang tua, ngurusin anak, ngurusin istri, disitulah kebahagiaan. Antum kira bahagia ngurusin orang, ente ngobrol sama istri bahagia enggak? Apalagi istri ini, istri itu, istri bercanda. Jadi mau saya ngurusin keluarga udah senang bahagia, ngurusin orang itu enggak bahagia. Ente bangun malam, salat malam, menangis bahagia. Ente ngurusin anak, bahagia. Ngurusin orang mana mau bikin bahagia. Hati carut-marut. Isinya kemarahan, kedongkolan, kesedihan, jengkel, macam-macam. Oleh karenanya, sibuk dengan beribadah. Pastikan di zaman fitnah kita ada waktu salat duha, ada waktu salat malam, ada zikir pagi petang, ada waktu sehari kita baca Al-Quran. Itulah pahalanya besar di zaman fitnah. Orang semua sedang sibuk menganalisa. Terjadi ini, analisa begini. Biarin mereka menganalisa. Antum analisa pun enggak ada yang dengar, paham? Enggak sibuk yang lain. Ada ahlinya masing-masing. Tapi di antara solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menghadapi fitnah adalah memperbaiki iman dan berakhlak mulia. Kata Rasulullah SAW, "Fataji'u fitanun, fayakulul muslim, hadhi muhlikati, thumma tankashif." Datang sebuah fitnah sangat besar sampai seorang mukmin berkata, "Saya binasa." Ternyata fitnah tersebut hilang. Wataji'ul fitan, datang fitnah lagi. Fayuraqiqu ba'dhuha ba'dhan, datang fitnah yang lebih dahsyat sehingga fitnah sebelumnya kelihatannya lebih kecil saking lebih dahsyatnya. Sekarang dulu orang kalau mungkin zaman dulu bicara sama perempuan, mungkin kok perempuan sekarang itu ringan. Sekarang video call sama perempuan lebih dahsyat dan sudah biasa. Sehingga fitnah yang terdulu terasa ringan. Fataji'ul fitanu fayaqulul mu'min hadhi, datang fitnah kemudian sekali ini saya binasa, tidak bisa selamat lagi. Kemudian Rasulullah kasih solusi. Kata Rasulullah sallam, "Man ahabba an yuzazaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Solusi kalau ada fitnah dan akhirnya fitnah itu bisa membunuhmu, bagaimana kau selamat? Jika kau ingin selamat dari neraka dan masuk surga, datanglah kematianmu dalam kondisi kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sibuk belajar iman kepada Allah, sibuk tawakal, husnuzan kepada Allah, sifat-sifat Allah pelajari, di situ kebahagiaan. Tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat belajar. Belajar tentang iman kepada hari akhirat, ada hisab, ada mizan, ya, ada haud. Ya. ada sirat, ada kantarah, belajar. Semakin menguatkan iman kita kepada hari akhirat. Ini solusi agar kita selamat dari fitnah. Yang kedua kata Nabi, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Sikaplah, bersikaplah kepada orang lain dengan sikap yang kau suka dilakukan pada dirimu. Jadikan pedoman hidup. Kalau sikap sama istri, seandainya saya jadi istri saya pinginnya diapain? Pinginnya diapain kalau jadi istri? Kira-kira istri maunya diapain? Dibelikan emas. Ya belikan emas lah kalau begitu. Kalau saya jadi anak, pinginnya apa? Tentu kalau saya jadi anak, saya masih ingat. Saya pingin kalau telepon bapak, bapak angkat. Saya pingin kalau ngobrol, bapak mau ngobrol. Saya ingin liburan sama bapak saya, sama abi saya. Iya tidak? Anak pinginnya begitu enggak? Ya lakukan terhadap anak. Berarti kita berakhlak mulia sama anak. Ada sekelompok anak-anak main. Bapaknya di situ. Lihat. Bapaknya bosan, akhirnya bapaknya keluar. Anaknya bilang, abi mau kemana? Abi di sini aja, kita sudah senang. Abi di sini aja. Keberadaan abi bersama kami sudah buat kami bahagia. Terus sebagian kita sibuk urus sana, urus ini, enggak pernah memberikan hak anak-anak. Oleh karenanya, berusaha kita bersikap. Kalau kita punya sikap sama supir, kira-kira kalau saya jadi supir, senang enggak saya digitukan sama bos saya? Kalau senang, lakukan. Kalau enggak, jangan. Seandainya kita di posisi supir tersebut. Kira-kira bagus enggak seperti itu? Bibi, pembantu kita. Coba kita jadi posisi dia. Selalu kita begitu, itu jalan selamat dari fitnah, kata Nabi SAW. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Lakukanlah kepada manusia apa yang kau suka dilakukan untuk dirimu. Yang terakhir, jangan pernah kepo terhadap fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melahasinya, satakunu fitanun alqaidu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man yushrif laha tastashrifhu. Sungguhnya tak akan datang fitnah-fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa? Kalau duduk dia enggak lihat ya, tapi kalau berdiri semakin lihat. Yang berdiri terhadap fitnah lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih mending daripada yang berlari menuju fitnah. Siapa yang mencoba-coba ingin tahu fitnah, tasyashrifu, maka akan didominasi oleh fitnah tersebut. Maka jalan keluar, kalau ada fitnah, enggak usah perlu tahu. Demi Allah, hidup kita lebih bahagia kalau tidak tahu banyak urusan orang. Demi Allah, hidup kita bahagia kalau enggak terlalu banyak tahu tentang medsos. Tidak semua, di medsos banyak yang bermanfaat, tapi yang tidak bermanfaat lebih apa? Lebih banyak. Kalau kita habiskan waktu lihat medsos, udah kita enggak bahagia. Enggak ada waktu buat istri, enggak ada waktu buat anak, enggak ada waktu untuk baca Quran, enggak ada waktu untuk zikir pagi petang. Sibuk lihat medsos, enggak sengaja ngeklik setengah jam sendiri. Enggak sengaja. Coba kita baca Al-Qur'an, mungkin sudah berapa ayat kita baca. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dan semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya berikan kepada ustaz kita, Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala, untuk menyampaikan kepada nasihat kepada kita semua. Fa tafaddal masykuran.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Redul Jannah di mana saya berada. Ya, terima kasih pertama kepada Al Ustaz Al Fadil, Ustaz Dr. Firanda LCMA yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan nasihat yang begitu berharga tentang seputar fitnah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya mengidopatkan atau menyebutkan sesuatu tentang fitnah. Yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Mas'ud, maaf, mengatakan al hayyu la yu'manu minal fitan. Artinya orang hidup tidak akan lepas dari fitnah. Artinya tidak ada manusia yang tidak menghadapi fitnah. Hanya orang Sunda tidak tahu fitnah. Karena orang Sunda bacanya fitnah. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul memiliki tameng, memiliki perisai, agar kita tidak terjerumus kepada fitnah ini. Karena fitnah akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin mungkin yang saya ingin sebutkan. Yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati fitnah dengan beberapa sifat yang menjadikan bagi seorang mukmin bagaimana punya tameng, punya perisai untuk menghadapi fitnah ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa fitnah ini ada beberapa sisi. Sisi lain fitnah ini ada dua, ada fitnah tu syubuhat, fitnah tu syahwat. Fitnah itu ada dua, ada fitnah dalam bentuk syahwat. Ya, seperti tadi fitnah harta, fitnah istri, fitnah keluarga, fitnah dunia, fitnah kedudukan. Ini adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Sedangkan yang kedua adalah fitnah tu syubhat. Fitnah yang berkaitan dengan syubhat yaitu berupa bentuk-bentuk penyimpangan di dalam beragama. Dan para ulama mengatakan fitnah tu syubhat a'dhamu min fitnati syahwat. Bahwa fitnah syubhat, fitnah syirik, fitnah kekufuran, fitnah nifak, fitnah yang berkaitan dengan bid'ah penyimpangan itu lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Kemudian Nabi SAW mensifati dengan beberapa sifat. Sifat yang pertama, saking dahsyatnya fitnah itu dikatakan kaqit'ati lailil mudlimah. Bahwa fitnah itu disifati oleh Nabi SAW seperti potongan malam gelap gulita. Dalam arti, ketika ada fitnah, umumnya manusia itu tidak bisa memisahkan. Umumnya manusia itu seperti orang ya di tengah malam, di gelap gulita, kita tidak bisa memisahkan ini ular atau ini kayu bakar. Karena dikatakan kaqit'ati lail mudlimah.
Qala Nabi sallam badiru bil a'mal fitanan ka qit'atil lailil mudlima yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Nabi sallam mengatakan bersegeralah kepada amal. Artinya seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz makhrajnya, bahwa di masa fitnah kita harus betul-betul banyak melakukan taat kepada Allah, melakukan ibadah dan menjaga perintah-perintah Allah. Sebelum muncul fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, mungkin saja seseorang paginya beriman tapi sorenya telah kafir, atau sorenya masih beriman paginya telah kafir. Dan para ulama menafsirkan banyak, tapi tidak akan sedalam itu kita menjelaskan hadis ini. Tapi yang jelas, saking dahsyatnya fitnah, maka dikatakan suratu tagoyur. Jadi begitu banyak orang yang cepat berubah. Jadi dikatakan tadi oleh Ustaz, mungkin pagi-paginya kita masih komitmen, tapi dengan dahsyatnya fitnah ini, tiba-tiba bahasa orang Sunda mengolemar gitu. Apa sedikit berubah gitu. Patwanya, pendapatnya, karena dahsyatnya fitnah. Banyak orang yang komitmen halal haram, tiba-tiba bahasa orang Sunda mengolemar gitu. Apa sedikit berubah gitu. Patwanya, pendapatnya, karena dahsyatnya fitnah.

Artinya ada cabang kekufuran dalam kita walaupun tidak murtad. Karena dahsyatnya fitnah itu. Dan fitnah ini di ujung hadis dikatakan apa? Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Karena memang sejumlah umat Islam itu condong kepada dunia. Sehingga menjual agamanya dengan kehinaan dunia ini. Di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan lebih dahsyat lagi fitnah itu. Dalam potongan hadis yang tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa Umar ibn Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu berita tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi SAW? Kata Hudzaifah, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiruha as-salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Fitnah seseorang dari istrinya, keluarganya, anaknya, hartanya yang bisa dihapus dengan banyak salat, banyak sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak bertanya tentang itu. Walakin al fitnatu allati tamuju kama yamujul bahr. Tapi fitnah yang digambarkan bagaikan gelombang lautan. Di sini menunjukkan bahwa fitnah itu dahsyat. Ya, kita tidak boleh menganggap remeh. Karena fitnah itu digambarkan bagaikan gelombang lautan. Kemudian di situ menunjukkan bahwa fitnah itu akan silih berganti. Besar, kecil gitu ya. Dan itu fitnah. Digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnatu karrihis saif minha saghirun wa minha kabirun. Baginda Nabi sallallahu mengatakan fitnah itu bagaikan ya kalau sekarang mungkin ada angin dingin, ada angin apa? Panas itu. Nah, digambarkan di sini bahwa fitnah itu seperti angin panas. Dalam arti min syiddatiha, karena syiddahnya fitnah itu dan memberikan pengaruh untuk perubahan kepada jiwa kita. Ya tadi disebutkan yang komitmen melemah, ya, yang tadinya ikhlas berubah. Kenapa? Karena saking dahsyatnya fitnah ini. Dan itu digambarkan oleh Nabi SAW dengan banyak hadis. Kemudian di bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan karena yang kita inginkan antum semua bertanya kepada Ustadz bahwa fitnah yang paling dahsyat hari ini adalah pergeseran tentang nilai ilmu dan pergeseran tentang nilai orang yang menyampaikan ilmu. Dan ini yang paling berbahaya, tadi banyak komentator gitu ya berbicara tentang agama yang bukan ahlinya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda atau disebutkan di situ, kaifa antum idza labisatkum fitnatu yarbu fiha saghiru wa yahrumu fiha al kabiru. Bagaimana kalian kalau muncul fitnah? Yang digambarkan fitnah ini berkepanjangan. Dan fitnah ini akan silih berganti, digambarkan sampai anak kecil jadi dewasa dan orang dewasa menjadi pikun. Artinya fitnah ini dari awal munculnya sampai akan berakhirnya masa kehidupan manusia itu akan panjang. Dan fitnah ini ada fitnah yang tentunya tastamir, fitnah yang terus akan berada dan setiap orang akan melewatinya, yaitu yang disebutkan tadi fitnah khusus setiap orang, itu harta, istri, anak, keluarga, tetangga. Tapi ada fitnah yang mungkin satu masa beda dengan masa yang lain, satu ketika dengan ketika yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, kadang berbeda fitnah itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Mata taqunu dalik?"
Kapan akan terjadi fitnah yang dahsyat ini?

0: Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat juhalaukum wa qallat ulamaukum wa idza kasurat qurraukum wa qallat fuqahaukum wa idza kasurat umaraukum wa qallat umanaukum wal tumatid dunya bi amalil akhirah wa tufukiha fi ghairi dinillah. Ini hadis terakhir yang kita bacakan kesempatan siang ini. Maka Nabi SAW mengatakan akan terjadi pertama jika semakin banyak yang bodohnya dan semakin sedikit ulamanya. Jadi semakin sedikit ulamanya, tapi yang bodoh semakin banyak. Dan jika semakin banyak qori, artinya orang-orang yang mungkin hafal Quran, bahkan banyak qiraah sab'ah, tapi semakin sedikit orang yang faqih terhadap makna Quran, semakin sedikit orang yang paham terhadap Quran. Bahkan mungkin hari ini saya sering menyampaikan, mohon maaf untuk para orang tua, kita bangga punya anak hafal Quran, dan setiap orang hafal Quran bangga. Tapi ingat, hafal Quran bukan akhir dari kita mempelajari Islam. Bahkan kata para ulama, hafal Quran itu adalah merupakan tangga pertama untuk paham Islam. Karena kalau hanya hafal tapi tidak benar memahaminya, kita tahu dalam sejarah Abdurrahman ibnu Muljam membunuh Ali, itu ahli qiraah, hafal Quran. Bahkan menikam Ali radhiyallahu ta'ala anhu sambil membacakan ayat Quran. Karena di situ su'ul fahmi, buruknya pemahaman kepada Quran. Yang ketiga apa? Semakin banyak pemimpin umat Islam tetapi semakin sedikit yang amanahnya. Dan ini tentunya berkuasanya musuh-musuh Islam ke negeri Islam karena pemimpin-pemimpin Islam yang tadi fajir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian berikutnya apa? Ini ada pesan sekali, tadi sudah disebutkan. Ketika sejumlah umat Islam mencari dunia dengan amal akhirat. Ya, banyak di antara kita mungkin mengatakan, ayo kita umroh. Alhamdulillah saya telah umroh, toko saya bertambah dua. Gitu. Jadi cerita ibadah, cerita dunia. Bahkan kita bergeserkan, mestinya kekuburan itu mengingat kematian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Datang ke kuburan minta tentang dunia. Ini kan betul-betul. Mestinya kan disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan. Kenapa katanya? Untuk mengingat kematian. Tapi sekarang orang datang ke kuburan, agisni, urzukni, minta harta kepada penghuni kubur. Nah, ini menunjukkan begitu pergeseran manusia. Dan yang terakhir kata Nabi, keumuman umat Islam hari ini yang dipelajari ilmu dinia semata. Bukan tidak boleh, orang harus punya skill hidup. Tapi kita lihat, anak-anak kita hari ini dari pagi itu belajar dunia. Lesnya apa? Les matematika, les fisika, les biologi, les bahasa Inggris. Coba ada enggak di rumah-rumah, di perumahan, les akidah, les sifat sholat, les sifat wudu, les penjelasan makna la ilaha illallah. Mungkin kalaupun ada satu dua, kita itu dari pagi sampai kita itu memejamkan mata yang dibuka tentang dunia. Sehingga kita tidak menganggap kebutuhan yang paling pokok adalah ilmu agama. Padahal bisa mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini adalah merupakan makhraj, jalan keluar bagi setiap mukmin lepas dari fitnah adalah kepedulian kita untuk belajar agama, dan kita mesti memahami dinul Islam. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan dipersilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan.
1: Baik, saya dapat tugas dari Ustadz Abu Qatada nanti yang enggak, yang saya enggak bisa jawab, dia yang jawabnya. Beliau yang jawab. Ini untuk Ustaz Firanda, apakah fitnah dan syubhat itu sama? Tadi Ustaz Abu Qatada sudah jelaskan bahwasanya fidallah fitnah sumbernya dua. Ada fitnah karena syubhat, ada fitnah karena apa? Syahwat, ya. Berarti fitnah itu lebih umum. Fitnah itu mencakup fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Oleh karena syubhat adalah salah satu dari dua macam fitnah. Dan fitnah syubhat tadi sudah dijelaskan juga lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena kalau orang fitnah syahwat dia tahu dia sedang terfitnah. Tapi kalau syubhat dia tidak tahu. Dan kebanyakan fitnah syubhat terkait dengan akidah. Terkait dengan apa? Akidah. Oleh karenanya saya nasihatkan diri saya pribadi juga para hadirin hadirat, jangan coba-coba mendengar syubhat. Siapa yang tidak berusaha meninggalkan syubhat, malah sengaja dengar syubhat, terkena syubhat maka dia celaka sendiri. Kenapa banyak orang datang kepada saya, Ustaz, bagaimana dengan syubhat ini? Dijelasin datang lagi bagaimana syubhat ini? Kamu ngapain dengar apa? Syubhat. Alhamdulillah sudah yakin dengan akidah, kamu enggak usah dengar-dengar apa? Syubhat. Syubhat itu luar biasa. Apalagi syubhat-syubhat filsafat luar biasa. Ustaz, bagaimana penghasilan bersumber dari konten kreator? Kita buat konten lucu-lucu dan kita sudah dapat uang dari medsos. Ya. Allah alam ya. Jadi Allah berfirman, wa ta'awanu al-ithmi al-wata'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Seandainya kita punya channel, kemudian kita bisa, di situ kan uang masuk dari iklan biasanya, dari iklan. Kalau iklannya bisa kita atur, iklan-iklan yang benar, ya, maka insya Allah tidak jadi masalah. Ya, meskipun jangan itu jadikan sebagai, apalagi kalau terkait dengan dakwah, jangan itu jadikan sebagai utama. Tapi kalau ternyata iklannya carut-marut, ya, ada iklan kebaikan, ada iklan kemaksiatan, maka setiap maksiat yang kita iklankan kita juga punya andil. Kaedahnya begitu ya. Setiap maksiat yang kita iklankan kita juga punya andil dalam tersebarnya maksiat tersebut. Ini kayaknya Ustaz buku tadi. Ustaz jawab dulu Ustaz, gantian. Pakai mic Ustaz, mic-nya dari ya.
2: Iya.
1: Coba di belakang. Coba nyala enggak? Ada mic yang lain. Bisa, sudah. Sudah. Ini set.
2: Iya, bismillah. Terkait dengan fitnah harta, apakah suami yang perhitungan dalam nafkah dengan istri dapat menyebabkan kemadharatan dalam rezekinya yang diperoleh? Gini ya, insya Allah, pertanyaannya bagus banget. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ya kalau nggak salah namanya Ummu Quwais ya, itu dilamar oleh dua orang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menolak kedua pemuda itu atau kedua pelamar itu. Kenapa disuruh ditolak? Yang satu borob. Jadi tipikal laki-laki yang KDRT gitu ya. Jadi ringan tangan itu disebutkan dalam hadis itu laki-laki yang tongkatnya itu tidak pernah lepas dari tangannya. Kinayah. Laki-laki yang terperamen gitu ya, marah. Kemudian kalau istri salah, kata-katanya cuma mengatakan saya kamu cerai. Itu laki-laki yang tidak intelek ya. Catat ya. Ibu-ibu ditolong hari ini ya. Yang kedua itu disebutkan laki-laki yang miskin plus pelit. Jadi laki-laki yang miskin plus pelit digambarkan adalah seperti unta kurus yang ada di padang pasir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan nikah kepada kedua orang itu. Jadi hati-hati ya, laki-laki itu kalau diketahui pelit itu ditolak. Jadi para bapak, para ibu kalau jadi bapak ada berita ini calon menantu pelit ya, itu boleh ditolak. Dan para ahwat juga kalau ada laki-laki diketahui ini, tanya aja temannya. Kalau jalan-jalan suka naraktir enggak? Kalau enggak suka naraktir, pelit banget. Itu calon untuk ditolak ya. Ya kenapa? Karena memang begini ya. Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum fi ahlihi. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Kata para ulama, kalau antum pingin tahu karakter yang sesungguhnya pada seseorang, itu buktinya kepada keluarganya. Jadi kalau ada di antara antum orang dermawan, itu dengan siapa? Dengan customer, dengan relasi, dengan orang lain, bawanya kemana? Ke warung Padang terkenal. Tapi kalau dengan istri, bawanya nasi bungkus. Itu. Nah ini kan bukan tipikal laki-laki pilihan. Itunya. Jadi laki-laki pilihan adalah yang memang punya perhatian. Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan sebaik-baik nafkah gitu ya. Yang terbaik adalah nafkah kepada istri, nafkah kepada anak. Ya, melebihi nafkah untuk jihad. Itu harus dicatat oleh antum ya. Oleh antum. Dan yang paling berhak manusia untuk dibahagiakan setelah ibu dan bapak itu adalah istri. Itu adalah anak. Karena dalam ayat-ayat Quran itu perhatian tentang bagian harta kepada anak itu Masya Allahnya. Kedudukannya Allah Ta'ala alam.
1: Taib, kita jawab pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah fitnah terbesar adalah fitnah wanita? Ya. Datang dalam lafal hadis menunjukkan akan hal tersebut, fitnah wanita terbesar bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih memberi kemudaratan kepada laki-laki seperti fitnah wanita. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah kalian dengan dunia, kemudian Rasulullah khususkan di antara dunia tersebut yang bahaya wanita. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari fitnah wanita ya. Maka laki-laki waspada ya. Dan benar dengan terfitnah wanita dia bisa melenceng kemana-mana ya, bisa melenceng kemana-mana ya. Terus bagaimana cara menjaga diri? Tadi sudah kita jelaskan, jangan kasih celah. Jangan kasih celah. Seorang tundukkan pandangan. Pertarungan hanya pada pandangan pertama. Kalau menundukkan pandangan itu mudah, tapi kalau sudah lihat ditundukkan lagi sudah susah. Kalau pertama udah gitu selesai. Astagfirullah, selesai. Tapi kalau astagfirullah, selesai. Nanti alhamdulillah berubah. Ada orang jalan-jalan keluar negeri ke Eropa, kata dia, aduh, banyak dosa di sana. Terlihat macam-macam dosa, tapi nambah wawasan katanya. Astagfirullah. Hati-hati. Fadhil Ustaz.
2: Bismillah. Ini masih berkaitan juga ya. Berdosakah ana sebagai seorang istri kadang merasa lelah dan ingin bisa hadir majelis ilmu karena full aktivitas harian. Suami tidak pernah membantu, sibuk dengan HP-nya dan senantiasa harus tunduk dengan setiap keputusan suami tanpa kompromi.
1: Suaminya hadir kali Ustaz?
2: Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gini ya, antum tahu ayat surah An-Nisa ya, Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi konsep rumah tangga sakinah, mawadah warohmah itu salah satunya adalah suami mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu kata para ulama dua. Pertama, ma'ruf dalam arti batasan syariat. Yang kedua, ma'ruf itu adalah batasan-batasan etika, norma, budaya. Jadi artinya budaya Sunda umpamanya ya, gimana sih kepada istri, ya manggilnya Neng gitu ya, itu harus dipegang oleh suami. Jadi itu bukan perkara yang sepele. Kenapa? Karena harus dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang ma'ruf dalam agama, batasannya yang kedua ma'ruf dalam kehidupan. Yang kedua, kata-kata wa'ashiruhun bil ma'ruf menunjukkan suami itu harus bisa berkompromi dengan istrinya dan harus bisa berdialog dengan istrinya dan harus bisa bermusyawarah dengan istrinya. Jadi tidak berarti arijalu qawamuna ala nisa, suami itu adalah diktator dan tidak memberikan satu celah kepada istri untuk memberikan masukan kepada kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah dan Nabi sallam merasa bingung ketika memerintahkan untuk menyembelih, sahabat tidak ada yang melakukan, tapi sang istri memberikan masukan kepada beliau, kata istrinya, coba aja lakukan olehmu sembelihan. Sembelih, ternyata semua sahabat tunduk. Menunjukkan terbiasa Nabi sallam. Yang kedua, sebesar ataupun setinggi apapun jabatan kita, kalau antum ditakdirkan jadi presiden, bupati atau gubernur, istri itu berhak untuk mendapatkan bantuan kita. Aisyah mengatakan kanan bersalam pimihnati ahlihi fa ida hadarati salatu kharaja. Keadaan Nabi sallam itu suka membantu tugas istrinya. Berarti pernah nyapu, pernah memasak, pernah menjahit, itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini bagi kita para bapak, saya itu mesti gitu. Dan saya secara pribadi terbiasa membantu istri. Membantu istri, saya multi skill. Banyak keahlian saya alhamdulillah, sampai masak. Dan pasakan saya lebih enak ketimbang pasakan istri saya.
1: Wah. Masa Indomie, Sat. Masa
2: itu Indomie. bukan tapahur ya, bukan tapahur, biar itu memang nikmat seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, mungkin ini sekarang buat ibu-ibu, bu, dan untuk kita juga, ingat ya para bapak, tidak ada manusia yang paling kuat fisiknya menyamai perempuan. Kenapa? Karena istri-istri kita itu mampu melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Mencuci, memasak, nyiapin anak pergi sekolah. Kita kan cuma pergi gitu ya, mencari nafkah sekali aja. Istri melakukan banyak. Nah, oleh sebab itu para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbahagialah gitu ya. Jadi seorang wanita yang di situ adalah memberikan kebaikan kepada banyak suami. Wallahu Ta'ala alam.
1: Bagaimana batasan dikatakan zuhud agar tidak termasuk terkena fitnah dunia? Jadi ada dua istilah, al-wara dan az-zuhud. Al-wara, tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Wara itu kita meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan bermasalah di akhirat. Itu namanya wara. Seperti syubhat, khawatir bermasalah. Kalau kita wara, tidak usahlah. Ada yang meragukan, ini haram atau halal. Ini bisa jadi masalah di akhirat, mending saya tinggalkan. Itu namanya apa? Wara. Yang lebih tinggi daripada itu zuhud. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini lebih tinggi lagi. Jadi kita bukan yang bermasalah aja, yang tidak ada manfaat di akhirat, tidak ada pahalanya kita tinggalkan. Ya. Maka kalau kita mau beraktivitas apapun, misalnya saya mau beli mobil, mobil saya belinya ada manfaatnya buat saya di akhirat enggak? Kalau ada, oh iya ternyata buat saya ke masjid, buat ngantar orang tua, beli. Ada manfaat baik saya di akhirat. Paham? Taib. Saya bikin rumah lagi. Ada manfaatnya enggak saya bikin rumah lagi? Wah ada, buat saya jual. Nanti hasilnya saya bikin masjid. Ada manfaat di akhirat? Bikin. beli tas 500 juta, ada enggak manfaat di akhirat? Bingung ya, manfaatnya apa beli tas 500 juta? Kalau enggak ada, enggak usah, berarti itu zuhud. Berteman sama seorang, ada manfaatnya enggak di akhirat buat saya berteman dengan dia? Kalau enggak ada, tinggalkan, itu zuhud. Ya. Semua yang tidak ada manfaatnya di akhirat, kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Oleh karenanya, ini namanya hisab yaumi. Setiap hari kita menghisab diri kita, evaluasi, tanya. Ini kau lakukan ada manfaatnya enggak? Ada pahalanya? Kalau ada kerjakan, kalau enggak ada, enggak usah. Maka orang seperti itu namanya orang yang zuhud.
2: Saat ini banyak ustadz yang membahas kajian akhir zaman, seperti datangnya Imam Mahdi, Ad-Dukhan, dan yang lainnya. Apakah kita tidak kita terhadap hal, tindakannya?
1: Sikap mungkin
2: ya. Sikap ya. Pertama, membahas hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman sesuatu yang dianjurkan kalau secara umumnya ya, karena para ulama sudah membahas. Yang pertama, kita tahu dalam kitab-kitab hadis Imam Bukhari ada Kitabul Fitan, kitab yang menjelaskan hadis-hadis seputar fitnah. Para ulama menyusun kitab-kitab Asyratus Sa'ah, kitab Fitan dan seterusnya. Dan orang mukmin juga diperintahkan untuk mempelajari tentang fitnah-fitnah itu. Tapi mungkin yang jadi masalah hari ini tadi, bermunculan orang-orang yang membahas tentang fitnah akhir zaman tidak dengan kaidah-kaidah yang benar. Ya. Jadi mungkin kalau bahasanya saya katakan ya, banyak yang mencocok logi gitu, apa ya bahasanya ya?
1: Cocok logi.
2: Cocologi gitu. Dan ini bisa mendatangkan fitnah. Fitnah mendatangkan fitnah. Orang menjelaskan fitnah tapi membuat fitnah. Karena ini berbahaya. Bawabitnya sangat panjang, tapi saya akan berikan tiga pokok ya. Yang pertama, bagi kita adalah yang membahas hadis fitnah, pastikan hadisnya sahih gitu. Jadi telaah dulu hadisnya sahih atau dhaif gitu. Nah, kewajiban bagi kita adalah yang paling pokok adalah bukan untuk merelevansikan hadis-hadis fitnah itu dengan keadaan hari ini gitu. Tetapi inti dari fitnah adalah kita mengimani akan munculnya fitnah itu. Jadi akan turunnya Mahdi, akan turunnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, ya, dan fitnah-fitnah yang lain disebutkan dalam hadis. Kita wajib mengimani apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kedua, bagaimana hadis-hadis fitnah ini direlevansikan dengan kejadian-kejadian hari ini? Contoh. Banyak mungkin ya di antara memang sejumlah pembicara itu. Dan saya tidak menyebutkan ustadz dalam arti kapasitas ulama ya. Yang mencocokkan hadis-hadis fitnah itu dengan cerita, oh di Arab Saudi sekarang sedang ada begini. Wah ini sama dengan hadis ini. Gitu. Dan ini berbahaya. Mencocokkan sampai ada bilang, Islam akan jaya dan muncul dari Indonesia. Contoh gitu ya. Ya sah-sah saja kita untuk memberi motivasi agar orang Indonesia berkembang gitu ya. Tapi hadis-hadis yang ada tetap kekuatan itu dari Quraisy kan itu. Jadi tidak menunjukkan, apalagi menyebut nama. Ternyata setelah disebutkan proklamil nama, ternyata nama-nama itu jadi nama tercela hal ini kan. Itu yang sering terjadi. Kemudian sering memberikan rasa takut kepada umat akan terjadi di tahun 2024 segini. Ternyata tidak ada gitu. Jadilah mungkin ustadz fitnah, ustadz pembohong gitu ya. Karena menceritakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Tidak ada hari ini dan ini mungkin sangat berbahaya ya.
1: Dukun jadi, aja enggak berani, Ustaz.
2: Iya.
1: Dukun aja enggak berani
2: iya,
1: bilang begitu.
2: Iya, betul. Itu poin-poin yang sangat berbahaya ya. Jadi sangat berbahaya itu dari sisi cocologi gitu. Kemudian yang terakhir di poin ini gitu ya, di tentang menceritakan fitnah itu. Menceritakan fitnah itu ya terutama menjaz. Contohnya kita berada dalam keboliman pemimpin kita di Indonesia. Kita tidak mengatakan sipulannya, tapi muncul keboliman itu. Nah, kedoliman yang muncul di tengah kita itu tidak perlu disebutkan individunya, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini sipulan itu, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sipulanah itu, ataupun kelompok pulan itu tidak boleh, kecuali ulama yang betul-betul paham kepada makna hadis itu dan telah apa artinya tajrubah. Tajrubah itu ya kalau antum juga jadi dokter kan ya, memberikan
1: pengalaman.
2: Ya, pengalaman. Antum jadi dokter, ketika kita menstatement bahwa terjadinya penyakit jantung adalah sekian poin ini, itu kan bukan sekadar kita memberikan statement. Statement itu adalah harus berdasarkan pengalaman, kemudian kacamata yang sangat dalam gitu. Jadi artinya ada ilmu firasahnya untuk menetapkan itu, tidak sembarangan. Ya, mungkin Ustaz bisa nambahkan.
1: Sudah cukup, Ustaz. Dulu cerita aja, ada seorang dai ke Australia, saya pas ke Australia cerita. Kemarin ada Ustaz akhir zaman ke sana. Dia bilang begini, begini, begini, begini, begini, bahaya begini, nanti akan perang semua. Akhirnya dia jualan kuda. Karena akhir zaman nanti perang dengan apa? Kuda. Jadi jualan kuda. Akhirnya Ustaz jualan kuda. Ya, jualan kuda ya. Kuda mahal, bukan murah. Akhirnya ada orang membangun rumah, enggak jadi. Sebentar lagi kiamat, ngapain bangun rumah? Ini efeknya dia tadi. Tapi pertanyaan berikutnya, Ustaz, sejauh mana kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain? Bukankah menasihati orang juga yang terfitnah juga merupakan kewajiban? Ya benar, kita punya kaedah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bukan termasuk keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Dah, menasihati orang itu termasuk urusan kita ya. Kalau selama itu bisa ada manfaat, kita nasihati. Tapi ada hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, bukan urusan kita, bukan kapasitas kita, kita bukan bidangnya, ya sudah ya. Yang urusan kita tidak banyak. Yang kapasitas kita ini memang kita bisa kita bicara, menasihati umat ya. Kalau kita berkapasitas, berikan nasihat secukupnya yang memang bidang kita. Namun yang sering kita atau sebagian kita lihat adalah bukan urusan kita. Mungkin yang terakhir saya jawab di sini, Ustaz, suami bagaimana mengatasi suami yang suka menanggapi chat dari wanita lain dengan alasan tidak akan tergoda? Kita bilang jawaban Ustaz Abdul Hakim Abdad, Pak, bohong. Mana ada laki-laki tidak tergoda dengan apa? Wanita, kalau masih normal. Ada yang bilang, Ustaz, kalau perempuan 60 tahun siapa yang tertarik? Kata orang, likulli sakhitatin laqit, setiap ada yang jatuh pasti ada yang ambil. Akhwat 60-an itu masih cantik bagi ikhwan 80-an. Baik, saya sampai sini saja, selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Ya, Masya Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Firanda yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini masjid yang berkah ya. Yang kedua, mudah-mudahan mengalir kepada yang membangun masjid ini, walaupun ya, sebagian pembangun ini sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan amal kita mengalir kepada beliau ya, dan kepada semua keluarga ya. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman saya Ustadz Irfan sebagai pengurus atau pengelola masjid ini yang juga telah bekerja sama dengan kita. Dan saya juga terima kasih kepada semua pihak, keluarga dari Masjid Al-Hidayah, kemudian Forsam dan semuanya ya. Namun sebelum saya mengakhiri, saya ingin menutup dengan tiga hal. Yang pertama, memang betul ya bahwa fitnah wanita itu fitnah terbesar hari ini. Oleh sebab itu untuk para ummahat ya, para ummahat, para ahwat, pahala yang paling besar adalah menjaga kaum laki-laki untuk tidak terjerumus kepada fitnah. Di antaranya apa? Bagi para wanita, bagi para ummahat, harus betul-betul mensedikitkan tampil di media sosial. Ya, kecuali ya mungkin posting kebaikan, tapi jangan posting foto gitu ya untuk para ahwat. Kemudian ya, para ahwat itu mesti jadi pendukung para suami itu. Para suami. Ya, walaupun mungkin jangan ditiru. Ustaz Abu Qatadah bilang 1 terasa 4 dan 9 terasa 1. Ya karena saya memang tidak melakukan sunnah yang lain. Dalam arti orang yang punya istri 1 dan tidak mampu ta'adud, nikmatilah 1 itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan. Walaupun ustadz bisa ditiru, beliau udah 2 istrinya. Saya 1, nggak jadi masalah. Tapi sisi yang kedua, saya sering katakan, saya punya anak 9. Anak 9 terasa 1. Dalam arti nikmatilah anak yang 9, anak yang 5 berbeda karakternya, ujiannya berbeda. Nikmatilah bahwa mendidik anak itu satu kenikmatan bagi kita bersama, karena jalan menuju surga. Itu yang sangat penting. Yang kedua, saya ingin sampaikan gini, bahwa fitnah yang terbesar hari ini adalah fitnah tentang media, bukan medianya. Tapi hari ini kita dimudahkan untuk mengakses ilmu. Tapi yang paling sulit hari ini, sering saya sampaikan, memverifikasi ilmu itu. Karena lewat kepada kita semua tampilan. Nah, oleh sebab itu yang paling mudah bagi kita bersama, bagi orang awam, cukup kita itu mengambil ilmu dari orang-orang yang udah jelas saja. Enggak usah diakses semuanya gitu ya. Enggak usah apa diakses semuanya. Kemudian dengan ya, penuh rasa ini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini umat Islam umumnya termasuk kita antum, bahwa terfitnah dan tidak bisa membedakan orang alim dan penceramah. Jadi kita itu kenapa terjadi fitnah? Karena kita tidak bisa membedakan mana orang alim yang bisa ditanya dan bisa menjawab dengan kaidah dan dalil, dengan orang yang terkenal di YouTube-nya, terkenal di media, tapi sesungguhnya mereka tidak punya ilmu. Dan ini fitnah akhir zaman, fitnah yang paling sulit hari ini. Fitnah yang paling sulit hari ini. Saya sering menyampaikan ada sejumlah di antara kita hari ini yang masuk ke dunia manapun gitu ya, dalam arti memberikan komentar. Bahkan saya sering menyampaikan ya, ada sejumlah nama-nama yang saya memang tidak ingin hari ini menyebutkannya, yang ada di YouTube itu kan, itu mengomentari ustaz, mengomentari ulama, walaupun mungkin kalimat yang disampaikannya itu kadang benar, tapi saya melihat ketika menyampaikan dan membantahnya tidak dengan kaidah-kaidah yang benar, yang semakin jadi runyam itu ya. Dan tentunya bagi kita orang awam ya, pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ini yang paling ya apa berharga. Dan sebagai penutupnya saya ingin sampaikan gini ya, teman-teman para ikhwan, sejauh mana kita itu menganggap ilmu itu butuh, dan kita harus menganggap ilmu itu lebih butuh dari makan dan minum. Dan antum cari ilmu mesti di majelis ilmu. Para sahabat itu natural ilmu itu. Saya mungkin akan menyebutkan 3 contoh sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini. Sahabat, tidak selamanya ilmu itu harus duduk di majelis ilmu ya. Tapi ilmu itu seperti kalau butuh makan ya cari tempat makan, kalau kita haus cari air. Sahabat dapat problem ke laut tidak bawa air tawar, mereka ragu tentang hukum air laut. Datang kepada Nabi SAW bertanya tentang air laut. Nabi SAW menjawab, huwa tauhuru ma'uhu wal hilu maitatu. Selesai. Wanita dapat masalah. Kenapa? Dia keluar air, keluar apa? Keluar darah terus. Namanya istihadhah. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini imra'atun ustahadu fala atuhuru. Apa ada isolat? Ya Rasulullah, aku ini wanita yang keluar darah terus. Apakah aku meninggalkan sholat? Faqala Nabi SAW, la innama dzalika irkun walakin da'i sholata ala qadri kunti tahidina fiha fa idza adbarat faksiri an kidami wa sholli. Tidak, katanya, kamu atau kalian tinggalkan sholat dalam masa-masa haidmu. Kalau masa haidmu telah pergi, mandi dan sholat. Selesai. Terakhir, ini Ali radhiyallahu ta'ala anhu punya syahwat kuat dan sering keluar madi. Bingung, mau nanya sendiri ini mertua, ya, saya menantunya, ini masalah rahasia. Nyuruh Mikdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW, berarti antum boleh titip pertanyaan. Sunnah. Selesai. Kata Nabi SAW, iksir dakaroka wa tabadda. Cuci dakarmu dan berwudulah. Berarti air mani beda dengan air madi. Air madi tidak mewajibkan mandi, air mani mewajibkan mandi. Dan itu indah kehidupan para sahabat. Kalau kita kan apa? Mengakses ilmu hanya dari YouTube, mengakses fitnah semuanya gitu kan. Para sahabat enggak. Natural hidupnya dan nikmat sekali. Nah, demikian juga kita hari ini nikmati ilmu itu dengan nikmat sehingga kita mendapatkan kenikmatan, ya. Demikian barangkali apa yang kita bisa bahas dan pas jam 11 sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah hadir bersama kita dan terima kasih juga kepada antum semua yang telah hadir di majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: lil muslimina wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan salafiyah?
3: Salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama yang ada pada tiga generasi pertama. Semoga Allah meridhai mereka semua yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian setelahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim. Salafiyun adalah jamak dari salafi, nisbat kepada salaf. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya dan mengamalkannya, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan.

bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

0: كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: شَهِيدًا.
1: Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

0: خَبِيرًا.
1: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ya.

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ro'ina," dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: Am lahum nasibum minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.

0: sa'ira.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

0: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
1: وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
0: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
0: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Zalikal fadlu minallah wa kafabilahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu."

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

0: haditha.
1: Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

0: كَثِيرًا.
1: Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: kita.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap-siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Yes.

Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

0: rahima.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

0: Allah.
1: Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu.

Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. Yeah.

0: musa.
1: Mereka yang tertipu itu, tempatnya di neraka Jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: khairan.
1: Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

0: nara.
1: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
1: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adaban alima.
0: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: عَظِيمًا
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

0: rahima.
1: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, "Hati kami tertutup." Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.

Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

0: zabura.
1: Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.

0: حَكِيمًا.
1: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. La-

0: Tidak.
1: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.
1: Ya.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
3: Walaika ashabul jannah.
4: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir, bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda, cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Fatawa Mukhtara. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
4: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelaknya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
5: Abdi ataj'alu aj'altani ahwan an-nazirin ilayk. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan Abdi ataj'alu aj'altani ahwan an-nazirin ilayk. Hambaku, apakah engkau menjadikan aku zat yang paling rendah di matamu? Jika seandainya engkau berada sama orang tua engkau, engkau tidak akan berani berbuat maksiat. Jika seandainya engkau bersama orang, engkau tidak berani berbuat maksiat. Akan tetapi ketika engkau bersama aku, engkau berbuat maksiat. Engkau letakkan diriku di bawah orang-orang tersebut. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan engkau membenciku dengan maksiat. Aku turunkan kepada engkau kebaikan, dan engkau memberiku keburukan.
6: Kemaksiatan itu adalah noda kotoran yang terdapat dalam hati mereka, makanu yaksibun, akibat dosa-dosa yang pernah mereka lakukan.
7: Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
5: Merugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya.
8: Bagaimana kita bisa menerima kebenaran kalau seandainya kita tidak memiliki hati yang hanya?
5: Sekalipun orang berada di atas Al-Quran dan hadis, tapi dia memiliki hati yang keras, maka dia tidak juga bisa mendapatkan hidayah. Orang-orang yang sering menghadapi pengajian, akan tapi dia tidak memiliki hati yang hanif, jangan harap dia bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Dia butuh hati yang bersih, hati yang jauh dari semua maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya, menjadikan hatinya menjadi hati yang hanif, dan merugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya.
9: Karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian, ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita.
6: Jangan padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan gelapnya kemaksiatan. Kalau ada noda, ada dosa, itu yang menghalangi orang untuk bisa memahami Quran secara benar.
9: Bi'annal ilma nurun.
6: Bi'annal ilma nurun, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian, ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita.
5: Mengotori hatinya dengan maksiat.
6: Hendaklah para pencari ilmu membarengi ikhtiar mencari ilmunya dengan meningkatkan ketakwaan, dengan meningkatkan ibadah, dengan menjauhi segala dosa, noda dan kemaksiatan. Itulah yang sangat-sangat membantu ketajaman daya analisa kita, membantu menguatkan daya hafal kita, membantu juga mempermudah kita untuk memahami seluruh pelajaran-pelajaran.
9: Karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian, ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita.
3: Al-Qur'an.
10: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq,

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji.
4: Untuk jatuh kepada peribadahan kepada syaitan. Karena sholat itu apa? Di antara hikmah terbesar sholat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari fahsya dan munkar.

kemungkaran terbesar adalah kesyirikan. Berarti bisa dipastikan orang yang sholat tapi syirik, sholatnya bagaimana? Tidak menegakkan sholatnya dengan sebenar-benarnya. Banyakkah itu di tengah umat seperti itu? Banyak. Bahkan yang melalaikannya pun banyak. Maka mereka putus asa terhadap orang-orang yang menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya sholat, melaksanakan sholat dengan hakikat sebenarnya. Kemudian ikhwati fillah, ungkapan mereka itu pun bertabrakan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pemahaman mereka seperti itu bertabrakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dalam bab tabarruk, dan kita sudah membahasnya, ketika menjelaskan tentang ungkapan Bani Israel yang meminta sesembahan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dan itu pun diawali dengan permintaan siapa? Sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Minta apa? Minta pohon yang diberkahi, minta Dhatu Anwat, untuk mereka bertabaruk di sana. Kemudian Rasul ketika diminta itu, Rasulullah marah. Allahu Akbar, hadhihi sunan, ini adalah sunnah-sunnah. Kultum waladhi nafsi Muhammadin biyadih, yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Yang demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Maksudnya yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah. Kama qalat Bani Israel Musa, ini seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Di akhir ungkapannya Rasul menyebutkan, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan orang sebelum kalian. Maka ini pemahaman yang benar. Ketika mereka jatuh kepada kesyirikan, penyembahan kepada berhala, maka demikian pula di umat ini akan terjadi seperti itu. Penyembahan terhadap berhala. Bantahan yang lain ikhwati fillah, ungkapan mereka yang menyatakan mustahil umat Muhammad terjatuh kepada kesyirikan, ini pun tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan berbicara lain. Okelah kita menyebutkan ummatul ijabah, kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak memahami tauhid, kemudian terjatuh kepada kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan kepada kuburan, penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nyata. Berarti yang bicara demikian, pertama tidak faham terhadap dalil, yang kedua tidak faham terhadap waqi, terhadap kenyataan. Kenyataan sangat bertabrakan. Umat Muhammad banyak yang terjatuh kepada kesyirikan, dan nanti akan didukung dengan dalil-dalil secara khusus untuk itu. Umat Muhammad banyak. Berarti yang bicara demikian tidak paham kenyataan, atau tidak paham dan tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Nah, ini yang lah jadi masalah. Tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Terkadang kesyirikan dianggap tauhid, atau sebaliknya, tauhid diperangi, dianggap menghalangi peribadahan kepada selain Allah subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak memahami kenyataan karena tidak bisa membedakan itu. Atau mereka memiliki syubhat. Dan di antara syubhatnya, syubhat terbesar, sebagaimana Syekh Muhammad Ibn Abil Wahab pun menyebutkan tentang mereka yang menutup pandangan sehingga tidak bisa membedakan antara syirik dengan tauhid, syubhat tiga besar disebutkan dalam Kasbu Syubhat. Dan itu dirangkum oleh Syekh dalam Qawaidul Arba. Dari syubhat pertama, kedua, dan ketiga, ini menjadi syubhat terbesar.

besar mereka yang menjadikan mereka talabus, menjadikan mereka samar untuk melihat syirik dengan tauhid. Apa syubhat yang menghalanginya? Pertama, sebagaimana Syekh menyebutkan dalam Qaidul Arba, bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu berkeyakinan Allah pencipta, pengatur alam, pemberi rizki dan seterusnya, walam yudkhilhum fil Islam. Ini orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka berkeyakinan demikian. Dari mana didapatkan kaidah ini? Kaidah ini didapatkan dari firman Allah. Tidak sedikit menyebutkan tentang itu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ketika ditanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Sementara orang-orang yang seolah-olah merasa di atas tauhid, ketika tersamar menganggap bahwasanya ketika seseorang meyakini sesuatunya pencipta Allah, pengatur alam adalah Allah, pemberi rezeki adalah Allah, menghidupkan mematikan adalah Allah, itu benteng terbesar yang menghalangi seseorang dari kesyirikan. Syirik itu kalau berkeyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Sehingga itu pula yang menjadikan mereka aman dari kesyirikan dan menilai orang yang melakukan apapun juga di kuburan selama dia meyakini Allah penciptanya, Allah pengatur alam, Allah pemberi rizki, dia bukan pencipta, dia hanyalah hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu keyakinannya, maka aman dari kesyirikan, maka tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Ini syubhat menutupi pandangan mereka. Atau syubhat yang kedua, yaitu tujuan, dijelaskan oleh tujuan ibadah orang-orang musyrik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Dua disebutkan. Satu, lil qurbah, agar bisa dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang kedua, ingin dapat syafaat dari mereka. Tujuan ini menurut pandangan mereka bagus. Bukan tujuan yang menyimpang. Bukan beribadah untuk selain Allah. Bukan menunjukkan ibadahnya untuk harapan kepada selain Allah. Tapi mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ingin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Kedua, ingin syafaat dari siapa? Untuk mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus menurut pandangan mereka. Sehingga Allah secara khusus jelaskan tentang mereka. Pertama, dalam ayat surat Az-Zumar tadi, di mana orang-orang jahiliyah ternyata tujuannya itu. Sehingga mereka awalnya merasa orang yang bertujuan demikian tidak mungkin jatuh kepada kesyirikan, karena bukan memaksudkan langsung meminta manfaat dari dia, tapi ingin dekat kepada Allah melalui dia, ingin dapat syafaat. Sebenarnya dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan madarat, dan mereka katakan mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun menghalangi pandangan mereka. Padahal Allah sudah menjelaskan orang jahiliyah yaitu tujuannya, tapi itulah syubhat yang menghalangi pandangan mereka sehingga menganggap ibadah mereka selama tujuannya kebaikan di sisi Allah adalah benar. Sehingga mustahil jatuh umat Muhammad kepada kesyirikan. Bahkan ketika kita menjelaskan ini syirik, ini tauhid, dianggap ahli sunnah ini, salafiyin ini mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Padahal tidak pernah satupun kita menyebut nama di majelis mengkafirkan mereka. Kalau perbuatan jelas kita sebutkan ini kafir, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, ini kesyirikan dan seterusnya.
Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga syubhat yang ketiga, ini tiga syubhat besar yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau sudah kita bisa mematahkan syubhat ini, fama ba'dahu aisar, yang setelahnya lebih mudah. Nah, yang ketiga apa? Bahwasanya kita harus tahu ibadah yang diibadahi oleh orang-orang jahiliyah di masa itu beragam. Bukan satu, beragam. Matahari diibadahi, malaikat diibadahi, jin diibadahi, pepohonan diibadahi, bebatuan diibadahi, kubur orang soleh diibadahi, ada. Dan dalilnya disebutkan oleh beliau di sana. Lengkap. Matahari, bulan diibadahi, iya lengkap. Bintang-bintang diibadahi. Kemudian pohon-pohon pun diibadahi. Tapi semuanya sama, tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah SAW. Diperangi semuanya karena memalingkan ibadah baik kepada malaikat, kepada para nabi, sama dengan beribadah kepada pepohonan, kepada bebatuan dan seterusnya. Diperangi. Disakompet daunkeun. Syirik semuanya. Tidak ada bedanya. Rasul tidak pernah membedakan, oh kamu ibadahnya kepada bebatuan, kamu kepada patung, kamu kepada pohon, perangi yang kepada nabi dan kepada malaikat, tidak, kan tidak demikian, semuanya diperangi. Kenapa kita harus mengetahui tentang beragamnya peribadahan mereka? Jangan sampai seperti yang mereka anggap. Mereka menganggap orang jahiliyah itu beribadah kepada patung semata atau benda-benda mati yang tidak bermanfaat. Anggapan yang jelas-jelas salah. Sehingga tatkala mereka mendatangi kubur para wali, mendatangi kubur orang-orang soleh, kubur para nabi, meminta di sana, ini bukan syirik. Kenapa? Karena ini orang dekat, makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa disamakan ibadah kepada wali dengan ibadah kepada patung? Tentu beda. Karena dasar kita beribadah atau mendekatkan diri atau mengagungkan kubur ini adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kepada patung, jelas. Sehingga dianggap orang-orang yang menentang perkara tersebut dianggap meremehkan kedudukan para wali. Nah, dianggap disamakan dengan patung-patung. Nah, maka ini tentu yang muncul dari mereka yang menutupi, menjadikan syubhat bahwasanya tidak mungkin sekali lagi katanya ibadah atau terjadi kesyirikan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kenyataan berbicara lain. Kenyataan berbicara lain. Terlebih lagi kalau bicara kita lebih luas lagi tentang kekufuran. Lebih luas lagi. Agama kita dibangun di atas satu karakter yang besar, yaitu apa? As-sidqu, di atas kejujuran. Sehingga sumber agama ini apa? Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Nis sebenar-benar atau sejujur-jujur gitu ya, ungkapan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber yang kedua siapa? Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, Rasulullah yang jujur, yang benar dan dipercaya. Sehingga dasarnya sangat kuat. Maka Islam tidak mentolerir adanya kedustaan. Sehingga para ulama ahli hadis setelahnya sangat ketat memverifikasi hadis Nabi SAW. Karena banyak perkara-perkara dusta yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam Islam ini. Baik untuk merusak Islam dan kaum muslimin, seperti seseorang yang akan dieksekusi saat itu, dia melakukan pengakuan, menyebutkan pengakuan, saya bisa dieksekusi, tapi hadis-hadis yang ribuan sudah saya
membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi sudah menyebar. Ada pula yang niatnya baik, niatnya bagus, berdusta atas nama Nabi SAW, sebagaimana kisah yang sudah disebutkan terkait dengan seorang sufi yang karena prihatin melihat kondisi masyarakat yang bagaimana, yang jauh dari Al-Quran, maka dia membuat hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran untuk memotivasi mereka, masyarakat, agar kembali mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, di sini maka para ulama begitu ketatnya. Bahkan kitab-kitab yang dibuat, diantaranya kitab Jarah wa Ta'dil, isinya ghibah, menjelekan. Siapa yang dijelekan? Orang-orang yang pantas mendapatkannya, orang-orang yang mengaku membawa agama tetapi ada sifat-sifat yang tidak pantas padanya. Bisa jadi kadzab atau muttaham bil kadzib, tertuduh dusta, matruk, munkar, dan seterusnya. Para perawi dhaif jiddan, yang mereka itu lemah sekali, atau yang lebih ringan lagi sayyul hifd, yang buruk hafalannya, dan seterusnya. Itu pun disebutkan oleh para ulama demi menjaga riwayat, jangan sampai tercampuri dengan sesuatu yang bukan dari Rasulullah SAW, karena dibangun di atas apa tadi? As-sidqu, kejujuran. Sehingga kita umatnya pun sama. Pertama, tidak boleh kita mengadakan kedustaan dalam agama. Hadza min indillah wa laysa min indillah. Ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ini dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah. Satu. Adakah umat Muhammad yang berbuat demikian? Ada. Umat Muhammad yang berbuat demikian. Bahkan umatul ijabah ada. Di zaman sepeninggal Rasulullah tidak jauh. Bahkan ketika hidupnya mereka beriman kepada Rasulullah. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan berdusta atas nama Allah, mengaku diangkat sebagai Nabi, padahal tidak. Kaumnya, Bani Hanifah, sangat memuliakannya, mendukungnya. Didukung oleh seorang sahabat ini. Dalam sejarah disebut sahabat ini, dulu sahabat dia, ahli ibadah di zaman Rasulullah SAW. Kalau tidak salah namanya Rajjal ibni Unfuah. Dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi Bani Hanifah. Datang ke sana, ternyata terbalik, dia termakan syubhat atau cinta kepada dunia akan diangkat sebagai pemimpin di sana, justru mendukung kenabian Musailamah Al-Kadzab. Tambah kuat lagi syubhatnya. Akhirnya diperangi. Walaupun ayatnya mengaku mendapatkan apa? Mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah menyebutkan wahyunya ya. Surat Al-Fil katanya di antaranya. Al-Fil. Gajah apa? Zailuhu tawil. Syakluhu zalil. Ketika mendengar Abu Bakar Siddiq firman-firman seperti itu, aina tadhabun, kemana kalian pergi? Maksudnya, aina ukulukum, mana akal kalian? Ini ucapan-ucapan yang sama sekali tidak mengandung mujizat, kok diimani? Gitu. Ini jauh dari kebenaran. Berarti kita pertama tidak boleh berdusta sama Nabi, yang kedua tidak boleh membenarkan kedustaan. Banyak yang membenarkan kedustaan di umat Muhammad. Banyak, itu pun kekufuran. Cerita-cerita tidak berdasar. Wali-wali mereka bisa memadamkan neraka. Ketika ada temannya di neraka, dia berkata kepada neraka, keluarkan teman saya, kalau tidak saya akan masuk sehingga padam tuh neraka. Kan luar biasa, hebat sekali ini. Bisa menghentikan pertanyaan munkar nakir. Bisa ihram miraj 70 kali. Bisa ini, bisa itu. Boleh dibenarkan itu? Ingat, agama kita di atas satu karakter, as-sidqu. Tidak boleh kita mendatangkan kedustaan, tidak boleh pula
mempercayai kedustaan. Dan kesyirikan itu termasuk bentuk mempercayai kedustaan. Karena syirik itu iftira, mengada-ngadakan kepada Allah sesuatu yang paling besar. Jadi dusta terbesar, syirik. Karena hujahnya mesti kedustaan. Maka umat Muhammad, ya kita tidak ragu, memang akan jatuh kepada kesyirikan. Sehingga kita tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Karena tadi ketika setan merasa putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat, di saat itu, di saat ketika Islam tegak, ketika tauhid kokoh, ketika tauhid menang atas orang-orang kafir, setan putus asa. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk membenarkan dalih dari mereka atau anggapan mereka. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bab ini, bab majaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul ausan, bahwasanya sebagian umat ini jatuh kepada penyembahan berhala. Maknahu, kata Syekh Saleh, anna ubadatul ausan waqi'atun fi hadhil ummah, bahwasanya umat ini atau penyembahan terhadap berhala pasti terjadi pada umat ini. Nasnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana fil umami sabiqah, sebagaimana pada umat-umat sebelumnya, maka pada umat ini pun akan terjadi penyembahan berhala, akan terjadi kesyirikan, akan terjadi kekufuran pada umat ini. Berarti di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin membantah keyakinan itu. Keyakinan bahwasanya umat ini terbebas sama sekali dari kesyirikan. Syekh membantah itu dan membantah keyakinan. Dan tentunya beliau pun sangat mengetahui hadis tentang yang tadi. Bahwasanya umat ini, bahwasanya mereka setan itu putus asa dari diibadahi. Itu sangat tahu tentang itu dan mengetahui tentang salahnya pemahaman tersebut, kemudian mendatangkan bab ini untuk membantah pemahaman yang salah. Hanya saja di sini dikatakan anna ba'dha hadhil ummah, artinya sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya. Sebagian umat Muhammad, karena Rasulullah SAW menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum ila qiyamis sa'ah. Akan senantiasa ada di antara umat ini yang berada di atas kebenaran, tidak akan dimadharatkan oleh orang yang menyelisihi mereka sampai hari kiamat. Berarti ada di tengah-tengah umat ini yang terjatuh kepada kesyirikan. Ikhwafillah rahimahna rahimahullah. Ini diantara makna dari judul bab kita. Baru menjelaskan judul, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Dalil-dalilnya satu pun belum kita baca. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Ulaika ashabul jannah.
3: Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah.
4: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
7: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
8: 0813-2234-5303.
7: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
9: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
10: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zat-Nya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Juz dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, Juz 1 halaman 132-133.

0: wanita
1: sering diumpamakan bagaikan bunga. Terlihat indah mempesona, membuat mata-mata menjadi terasa indah melihatnya.
0: Sering diumpamakan bagaikan bunga.
1: Namun sayang, bunga dilihat oleh setiap laki-laki yang memandang.
0: Sayang, bunga bisa dijamah oleh setiap laki-laki.
1: Namun sayang, demikian pula setiap kumbang bisa mendatanginya.
2: Ayyatuhal muslimah, wanita-wanita muslimah.
1: Jangan Anda ridho kecantikan Anda dinikmati oleh laki-laki, setiap laki-laki yang bisa memandang Anda.
2: Ayyatuhal muslimah, wanita-wanita muslimah.
1: Jangan Anda merasa senang ketika aurat Anda dinikmati oleh setiap mata-mata yang berbinar.
2: Ayyatuhal muslimah.
1: Karena setiap mata-mata yang menikmati aurat Anda itu menjadi dosa untuk Anda.
3: Wahai Asia-Asia di akhir zaman, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
4: Hendaklah pakaian wanita muslimah menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Hendaklah pakaian wanita muslimah tidak tipis.

0: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita kaum muslimat, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka.
1: Ayyatuhal muslimat, wanita-wanita muslimat, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
0: Sesuatu yang berat, tapi ingat pahalanya besar di sisi Allah. Barangkali Anda berkata, ah panas. Saya katakan panas di akhirat di neraka lebih berat daripada panasnya di dunia.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita.
0: Barangkali Anda memperlihatkan kecantikan-kecantikan Anda kepada laki-laki, dianggap itu sebagai sebuah kemajuan zaman.
3: Barangkali Anda memperlihatkan aurat-aurat Anda, menganggap itu adalah sebagai sebuah kemodernan.
0: Saya katakan tidak.
4: Seakan-akan mereka tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hijab dan jilbab. Seakan-akan mereka hanya mengerti bahwa Allah mereka hanya Allah yang untuk mereka tegakkan salat. Akan tetapi mereka tidak pernah memiliki Allah yang menyuruh mereka untuk berhijab dan berjilbab.
1: Wahai Asia, Asia di akhir zaman. Lihatlah mana keteguhan kita ketika mempertahankan agama. Hanya karena cemoohan, olok-olokan sebagian dari tetangga-tetangga, teman-teman, kerabat kita sesama bekerja. Lalu kita luntur sehingga kita enggan dan malu untuk mengamalkan Islam.
0: Seorang wanita muslimah seharusnya bagaikan mutiara di dalam kerang, di dasar lautan. Ia sangat mahal harganya. Ia tertutup oleh kerang. Tak setiap mata bisa memandang. Tidak setiap kumbang bisa merasakan. Hanya laki-laki yang mempunyai kekuatan. Hanya laki-laki yang mempunyai kekuatan iman. Laki-laki yang saleh yang ia pilih untuk mendapatkannya.
1: Wanita-wanita muslimah, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
2: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As.
3: Aku, barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan menyimak dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat. Dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untayan kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Peristiwa syahidnya Umar bin Khattab. Bagian pertama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah figur pemimpin adil. Ia seorang yang kuat dan terpercaya, berintegritas, seorang mukmin, mujahid dan wara, benteng akidah umat. Kepemimpinannya adalah curahan pelayanan. Umar berkhidmat untuk agama, keyakinan dan rakyat. Umar adalah kepala negara sekaligus panglima tertinggi militer. Laki-laki Quraisy ini juga berperan sebagai sosok ulama mujtahid yang jadi rujukan. Seorang hakim yang adil dan seorang ayah yang mengayomi. Ia adalah pelindung bagi mereka yang kecil dan dewasa, yang lemah dan yang kuat, yang miskin dan yang kaya. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya begitu terefleksi dalam kehidupan kesehariannya. Banyak buku-buku politik membicarakan kepemimpinan Lincoln dan Kennedy, atau juga tentang Gandhi dan perlawanannya terhadap Inggris. Kemudian pendapat-pendapat itu menyebar dan dikonsumsi generasi muda Islam. Lalu, tahukah mereka dengan Umar bin Khattab, laki-laki yang membuat Persia bertekuk lutut dan Romawi kehilangan digdaya? Umar bin Khattab, seorang politisi berkemampuan luar biasa. Pengalaman hidup menempanya menjadi super leader. Kecerdasan dan visinya menjadikannya sebagai super manager. Kisah tentang kehidupan Umar begitu panjang dan mengesankan. Para penulis banyak menyajikannya dalam karya-karya mereka. Dan artikel ini hanya mengulas akhir kehidupannya. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita, musuh itu tidak menampakkan hakikatnya begitu saja. Ia mungkin berbulu domba, tapi taring dan cakarnya setajam milik serigala. Dialog tentang benteng umat. Suatu hari, Umar bin Khattab berdialog dengan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah adalah seorang sahabat yang banyak dibisiki rahasia umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkata, "Kami pernah duduk bersama Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah perpecahan umat? Aku menghafalnya," jawabku. Kemudian ia berkata, "Coba sebutkan. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemberani. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya bisa dihapuskan dosanya dengan sholat, sedekah, dan mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar." Jawabku. Umar mengomentari, "Bukan itu yang kuinginkan. Yang kumaksudkan adalah fitnah yang datang bergelombang seperti gelombang lautan." Umar bertanya tentang permasalahan besar yang silih berganti menimpa umat ini. "Engkau tidak bermasalah dengannya, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya di antaramu dan fitnah itu ada pintu yang tertutup jawabku. Artinya, Umar tidak akan mengalami fase tersebut. Umar bertanya, apakah pintunya didobrak atau dibuka? Didobrak, jawabku. Umar paham pintu yang didobrak, maka akan rusak. Tidak akan bisa ditutup kembali. Ia berkata, didobrak itu lebih parah keadaannya, karena selamanya ia tak akan tertutup hingga kiamat tiba. Hingga kiamat tiba.
2: Artinya, perpecahan umat ini akan terus terjadi, seperti gulungan ombak yang selalu susul menyusul tiada berhenti. Menjadi tantangan bagi umat Islam hari ini, mencari manakah jalan kebenaran yang hakiki. Kemudian, orang yang meriwayatkan atsar ini dari Hudzaifah, Abu Wail bertanya,
1: apakah Umar tahu siapakah yang dimaksud dengan pintu itu? Hudzaifah menjawab, iya. Sebagaimana ia tahu, penghalang hari ini dan esok adalah malam. Aku menyebutkan sebuah perkataan yang tidak ada kekeliruan.
2: Artinya, Umar tahu persis akan hal itu. Abu Wail mengatakan,
1: kami suruh Masruq, yakni Masruq bin Ajda, seorang tabi'in, bertanya kepada Hudzaifah. Ia pun bertanya, siapa pintu itu? Hudzaifah menjawab, Umar.
2: Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bukanlah sebuah rekaan atau hanya prediksi yang dikarang, tapi ia menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab pun paham pintu itu adalah dirinya. Tentu ia tak akan lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahid. Ia akan terbunuh.
1: Anas bin Malik berkata, Rasulullah naik ke Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu Uhud bergetar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya ke Uhud dan berkata, tenanglah, jangan bergetar wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, Siddiq,
2: yakni Abu Bakar,
1: dan dua orang syahid,
2: yakni Umar dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari.
1: Doa Umar.
2: Dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, seusai dari Mina, Umar berada di suatu tempat lapang berkerikil. Di sana, ia taburkan pasir dan kerikil kecil ke kepalanya.
1: Ia bentangkan kain, lalu berbaring di atasnya. Kemudian mengangkat tangan ke langit sambil berucap, ya Allah, usiaku telah lanjut, kekuatanku telah berganti lemah, sementara kekuasaanku, yakni tanggung jawabku kian meluas. Cabutlah nyawaku tanpa disia-siakan. Kemudian ia kembali ke Madinah.
2: Tarikhul Madinah oleh Ibnu Syib. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ibadah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Umar. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa,
1: ya Allah, karuniakanlah aku syahid di jalanmu dan wafatkanlah aku di negeri nabimu Madinah.
2: Dalam riwayat lain,
1: ya Allah, aku meminta terbunuh di jalanmu dan wafat di negeri nabimu.
2: At-Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad. Permintaan syahid berbeda dengan meminta disegerakan mati. Syekh Ibnul Mibrad Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi rahimahullah mengatakan,
1: jika ditanya apa beda meminta syahid dengan meminta kematian, meminta kematian adalah meminta agar disegerakan wafat dari waktu semestinya, sedangkan meminta syahid adalah meminta saat ajal datang, diwafatkan dalam keadaan syahid. Ini bukan meminta disegerakan mati, tapi meminta keadaan yang utama saat kematian itu datang.
2: Mahadus Sawab fi Fadailil Amiril Mu'minin Umar bin Khattab.
1: Khutbah terakhir.
2: Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada khutbah Jumat tanggal 21 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Dan inilah khutbah terakhirnya. Umar mengatakan, "Aku melihat dalam mimpiku. Menurutku, mimpi itu adalah tanda datangnya ajalku. Kulihat seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seorang khalifah pengganti. Ingatlah, Allah tidak akan menelantarkan agamanya, khalifahnya, dan syariat nabinya. Apabila aku meninggal, maka urusan khilafah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ridho kepada mereka." Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah Musnad Al-Imam Ahmad. Maksud Umar, ketika dia meninggal, 6 orang tokoh sahabat yang diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah menunjuk siapa yang layak memegang amanah khilafah. Tawanan dilarang tinggal di Madinah. Umar bin Khattab pernah menetapkan sebuah kebijakan strategis untuk Madinah. Ia melarang tawanan masuk ke ibu kota daulah khilafah. Tawanan dan budak dari Majusi, Irak, Persia, Nasrani Syam dilarang tinggal di Madinah, kecuali jika mereka memeluk Islam. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas di Madinah. Keputusan yang menunjukkan betapa visioner dan kuatnya analisa Umar. Menurut Umar, mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka memiliki hasad dan berpotensi bertindak ofensif. Umar khawatir mereka meramu sebuah strategi merusak stabilitas daulah Islam. Namun sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan jasa para budak ini untuk membantu mereka bekerja. Di antara mereka, ada yang mengajukan perizinan tinggal untuk budak-budak itu. Dengan berat hati, Umar pun mengizinkannya. Al-Khulafa'ur Rashidin oleh Al-Khalidi. Budak itu membunuh khalifah. Amr bin Maimun bercerita tentang peristiwa pembunuhan Umar. "Pada suatu subuh, hari di mana Umar mendapat musibah, aku berada di Shaf menunggu datangnya sholat subuh. Antara aku dan Umar hanya ada Abdullah bin Abbas. Apabila lewat antara 2 barisan Shaf, Umar berkata, 'Luruskanlah Shaf.' Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam Shaf, ia maju lalu bertakbir. Saat itu, sepertinya Umar membaca surat Yusuf atau An-Nahl, atau seperti surat itu pada rakaat pertama. Karena panjangnya, memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya, tiba-tiba ku dengar ia berteriak dan dengan ucapan takbir, lalu berkata, 'Ada orang yang telah membunuhku. Ada orang yang telah membunuhku.' Atau katanya, 'Seekor anjing telah menerkamku.' Rupanya, ada orang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata 2. Penikam itu melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya sambil mengayun-ayun tikamnya. Akibatnya, 13 orang terluka. 7 di antaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh. Sadar bahwa ia pasti tertangkap, tak lagi bisa menghindar, si pembunuh itu pun bunuh diri. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf, lalu menariknya ke depan. 'Siapa saja yang berada di dekat Umar, pasti melihat apa yang aku lihat. Sementara orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Mereka hanya kehilangan suara Umar. Mereka berseru, "Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah." Abdurrahman melanjutkan sholat jamaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang menikamku." Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali. "Budaknya Mughirah," jawab Ibnu Abbas. Umar bertanya, "Pembuat gilingan itu?" Umar berisyarat kepada Abu Lu'lu'ah Fairuz budaknya Mughirah bin Syu'bah.
3: Ya, benar,
2: jawab Ibnu Abbas.
3: Kemudian Umar menanggapi, semoga Allah membinasakannya. Sungguh, aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf, yakni kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh, dahulu kamu dan bapakmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah.
2: Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu Abbas berkata,
3: jika Anda menghendaki, aku akan lakukan apapun. Maksudku, jika kamu menghendaki, kami akan membunuhnya. Umar berkata, kamu salah. Mana boleh kalian membunuhnya? Mereka telah berbicara dengan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya, dan kami pun ikut menyertainya. Kemudian Umar disuguhi minuman nabil, yakni sari kurma, dan dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar lewat perutnya. Kemudian diberi susu, dia meminumnya lagi, namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa Umar akan wafat. Kami masuk menjenguknya, lalu orang-orang berdatangan dan memujinya. Umar berkata kepada anaknya, Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, periksalah, apakah aku masih memiliki hutang? Kemudian diperiksa oleh anaknya, ternyata Umar masih memiliki hutang sebesar 86 ribu atau sekitar itu. Umar mengatakan, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilah Umar. Jika harta mereka juga belum cukup, mintalah kepada masyarakat Quraisy. Jangan kesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka. Lalu, lunasilah hutangku dengan harta-harta itu. Setelah itu, temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar memberikan salam untukmu. Jangan sebut Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin sejak hari ini. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin padanya untuk tinggal bersama kedua sahabatnya.
2: Abdullah bin Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam pada Ummul Mukminin Aisyah dan meminta izin masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis. Lalu ia berkata,
3: Umar bin Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya, Rasulullah.
2: Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis.
3: Lalu ia berkata, Umar bin Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin.

dan kepada ayahnya yang sedang kritis. Ada yang mengatakan, "Ini Abdullah bin Umar sudah tiba." Umar beranjak ingin segera menerima kabar. Ia berkata, "Angkat aku." Lalu ada seorang datang menopangnya. Umar bertanya, "Berita apa yang kau bawa?" Ibnu Umar menjawab, "Berita yang Anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan Anda." "Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Kalau dia mengizinkan, maka masukkanlah aku. Namun, apabila dia menolakku, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin," kata Umar. Amr bin Maimun mengatakan, "Ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana. Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Ia berkata, 'Umar bin Khattab meminta izin.' 'Masukkan dia,' jawab Aisyah." Jasad Umar pun dibawa masuk. Kemudian ia dimakamkan bersama dua orang sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Umar didikam di pagi hari, yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah adalah seorang Majusi. Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Lu'lu'ah adalah budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia bekerja membuat penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Sebagai tuannya, Mughirah menetapkan mengambil uang sebanyak 4 dirham darinya. Lalu, Abu Lu'lu'ah mengadukan hal ini kepada Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh Mughirah memberatkanku. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku." Umar menanggapinya dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah. Berbuat baiklah, ma'ruf kepada tuanmu." Di hadapan Abu Lu'lu'ah, Umar berbicara demikian untuk menenangkannya. Tapi ia juga berencana berbicara dengan Mughirah agar memberi keringanan untuk Abu Lu'lu'ah. Namun si budak tidak menerima masukan Umar. Ia marah. Ia bergumam, "Keadilannya untuk semua orang kecuali aku." Ia pun berazam untuk membunuh Umar. Sejak itu, ia membuat khanjar, yakni belati Arab, yang memiliki dua mata. Lalu ia asah tajam-tajam. Setelah itu ia temui Hormuzan, pembesar Persia, dan berkata, "Apa pendapatmu tentang ini?" Hormuzan mengomentari, "Menurutku, tidak seorang pun yang kau pukul dengan benda itu, kecuali membunuhnya." Kemudian Abu Lu'lu'ah mengawasi Umar. Ia mendekat hingga berada di belakang Umar saat sholat. Umar biasa mengatakan, "Luruskan shaf kalian." Apabila sholat hendak ditegakkan, ketika Umar mengucapkan takbir, Abu Lu'lu'ah menghujamkan khanjar di ketiak Umar. Kemudian lagi di pinggangnya, Umar pun terjatuh. Amr bin Maimun mengatakan, "Saat ditikam itu, aku mendengar Umar membaca, 'Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.'" Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Setelah ditikam, 3 hari kemudian Umar bin Khattab wafat. Saat-saat akhir kehidupan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan kepada kita tentang saat-saat terakhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aku menemui Umar setelah ia terluka karena ditikam. Kukatakan kepadanya, 'Bergembiralah dengan surga, wahai Amirul Mukminin. Engkau memeluk Islam ketika orang-orang masih kufur. Engkau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang tidak membelanya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ridho kepadamu. Tidak terjadi perselisihan sengketa pada masa kekhalifahanmu, dan engkau wafat dalam keadaan syahid.
Ia menanggapi ucapan

0: aku dengan mengatakan, "Ulangi apa yang kau ucapkan." Aku pun mengulanginya. Kemudian ia menjawab, "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Sekiranya aku memiliki emas dan perak sepenuh bumi, niscaya akan kutebus agar selamat dari sesuatu yang menakutkan, yakni hari kiamat."
1: Dalam riwayat Al-Bukhari, Umar mengatakan,
0: "Perkataanmu, aku menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ridha padaku. Itu semua karunia dari Allah jalla dzikruhu yang Dia berikan kepadaku. Kesedihanku yang kau saksikan adalah karena engkau dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, pasti akan kutebus diriku agar selamat dari azab Allahu azza wa jal sebelum aku menyaksikan azab itu."
1: Maksud dari engkau dan sahabat-sahabatmu adalah kalian semua rakyatku. Aku diminta pertanggungjawaban atas kalian. Itu yang membuatku sedih. Orang yang menyaksikan pemerintahan Umar dan juga membaca sejarah hidupnya bersaksi bahwa Umar adalah pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang dilindungi oleh Allah azza wajal di padang mahsyar. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, dan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung menyebutkan Umar di dalam surga. Namun hati Umar tidak lengah karena itu semua. Ia tetap takut kepada Allah, takut akan tanggung jawab yang dipinta di hari kiamat. Sikap Umar bukan hanya pada sebuah bacaan, bukan juga bahan untuk membanding-bandingkan, apalagi mengukur dan mencela orang lain. Renungkan untuk diri kita sendiri. Umar saja demikian, mestinya kita lebih-lebih lagi. Karena di akhirat, Allah memintai pertanggungjawaban masing-masing. Kita tidak ditanya tentang apa yang orang lain lakukan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkisah mengenang Umar bin Khattab.
0: "Aku termasuk yang terakhir menjenguk Umar. Aku masuk menemuinya. Saat itu, kepalanya berada di pangkuan anaknya, Abdullah bin Umar. Umar berkata, 'Letakkan saja kepalaku di tanah.' 'Bukankah sama saja di pahaku atau di tanah?'
1: Jawab Abdullah." Umar mengulangi perintahnya,
0: "Letakkan pipiku di tanah, celaka engkau."
1: Dia mengatakan itu yang kedua atau yang ketiga. Kemudian Umar merapatkan kedua kakinya.
0: "Celaka aku dan celaka ibuku, kalau Allah belum juga mengampuniku."
1: Kemudian ruhnya berpisah dari jasadnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah. Sampai tingkat seperti ini, rasa khasyah, takutnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah yang Maha Mulia. Akhir ucapannya adalah doa,
0: "Alangkah celaka dan rugi, kiranya ampunan Sang Maha Penyayang belum aku dapatkan."
1: Rasa takut dan khawatirnya hingga detik-detik menjelang ajal, ia hinakan diri di hadapan Allah, tak mau mengemis kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Ia pinta putranya meletakkan kepalanya di tanah, jangan di pangku, agar doa itu lebih mungkin untuk diterima. Tergambar di benak kita, alangkah hebatnya usaha Umar menghadirkan Allah dalam hatinya. Tanggal wafat. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan,
0: Umar syahid pada hari Rabu saat bulan Dzulhijjah tersisa 4 atau 3 hari saja, tahun 23 Hijriah. Saat itu umurnya 63 tahun. Kekhilafahannya berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, dan beberapa hari.
1: Termaktub dalam tarikh Abi Zur'ah dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, ia mengatakan,
0: "Aku pernah bersama Muawiyah. Ia berkata, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun.
1: Abu Bakar wafat juga di usia 63 tahun dan Umar syahid juga di usia 63 tahun. Riwayat Muslim dalam Fadailus Sahabah. Prosesi pemandian jenazah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan, dan ia wafat dalam keadaan syahid atau tabaqat. Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang dibunuh secara zalim. Apakah statusnya seperti orang yang syahid di medan perang, dimandikan atau tidak? Yang berpendapat dimandikan, mereka berdalil dengan dimandikannya Umar bin Khattab ini. Pendapat kedua, tidak dimandikan dan disolatkan. Mereka juga berdalil dengan kisah Umar. Umar masih hidup beberapa hari setelah ditikam. Masih diberi makan dan minum. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Al-Insaf oleh Al-Murdawai dan Mahaddus Soab. Salat jenazah. Imam Al-Zahabi mengatakan, Suhaib bin Sinan menjadi imam salat jenazah Umar. Ibnu Sa'ad mengatakan, Ali bin Al-Husain bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, siapa yang menjadi imam salat jenazah Umar? Suhaib bin Sinan, jawab Sa'id, dengan berapa takbir? Ali bin Al-Husain kembali bertanya, 4, jawab Sa'id. Di mana dia disolatkan? Tanya Ali lagi. Antara kubur Nabi dan mimbar beliau, jawab Sa'id. Kemudian, Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan, mengapa yang dipilih menjadi imam adalah Suhaib bin Sinan, bukan 6 orang sahabat yang utama yang ada saat itu. Kaum muslimin memandang, apabila Suhaib menjadi imam dalam sholat wajib atas perintah Umar, tentu dia layak dikedepankan menjadi imam sholat jenazahnya. Umar tidak melebihkan salah seorang dari 6 sahabat yang ditunjuk untuk bermusyawarah dalam permasalahan khilafah. Sehingga orang-orang tidak menyangka, ia mengutamakan salah satunya, jelas Sa'id bin Al-Musayyib At-Tabaqat. Suhaib ditunjuk menjadi imam sholat menggantikan Umar 3 hari menjelang wafatnya. Ia dipilih menjadi imam, bukan salah satu dari 6 orang ahli syurga, agar orang-orang tidak langsung menunjuk salah satu dari menjadi khalifah tanpa musyawarah. 6 orang tersebut adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ada 1 orang sahabat lagi yang termasuk orang yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga termasuk 10 orang yang dijamin surga. Namun, tidak disertakan Umar dalam musyawarah, dialah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Barangkali Umar khawatir Sa'id akan ditunjuk sebagai penggantinya karena kedekatan hubungan keluarga. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Umar bin Khattab. Prosesi pemakaman. Al-Zahabi mengatakan, Umar dimakamkan di kamar Nabi. Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat dari Jabir. Jabir mengatakan, Uthman, Sa'id bin Zaid, Suhaib, dan Abdullah bin Umar adalah orang-orang yang turun memasukkan Umar ke liang makamnya. Pada tahun 88 hingga 91 Hijriah, di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Masjid Nabawi mengalami perluasan, dan rumah Aisyah dimasukkan ke dalam pelebaran. Ada suatu kejadian yang menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jasad orang yang syahid tidak hancur. Dari Hisham bin Aurah ia berkata, ketika tanah kubur, yakni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, runtuh karena pemugaran di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, tampaklah 1 kaki. Orang-orang pun merasa takut. Mereka khawatir kalau itu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun di antara mereka yang tahu siapa kaki itu. Lalu Aurah bin Zubair yakni ulama tabi'in, berkata kepada mereka,
0: "Tidak, demi Allah, itu bukan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kakinya Umar radhiyallahu anhu."
1: Kita ketahui bahwa Umar meminta izin kepada Aisyah agar dikubur bersama kedua sahabatnya. Dan Aisyah lebih mendahulukan Umar dari dirinya, padahal ia ingin dimakamkan bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar. Hisham bin Aurah bin Az-Zubair mengatakan,
0: "Apabila ada seorang sahabat yang meminta izin lagi dengannya," Aisyah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mengutamakan seorang pun lagi."
1: Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa kubur-kubur yang berada di Masjid Nabawi adalah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar.
2: Persahabatan sejati hingga mati.
1: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan,
0: Umar diletakkan di atas tempat tidurnya, lalu orang-orang mengkafaninya. Setelah itu, mereka mendoakan dan menyolatkannya. Sebelum jasadnya dibopong, saat itu, aku berada di antara mereka. Ada seseorang yang memegang pundakku. Ternyata, Ali bin Abi Thalib. Ia bersedih dengan meninggalnya Umar. Ia mengatakan, tak ada seorang pun yang aku ingin berjumpa dengan Allah melebihi amalan seperti yang telah ia perbuat, kecuali engkau, wahai Umar. Aku percaya Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, karena aku sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar.
1: Hadis riwayat Bukhari. Dalam Fadailus Sahabah. Inilah persahabatan sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar selalu bersama dalam kehidupan. Kemudian Allah bersamakan mereka dengan dekatnya liang kuburan. Di akhirat Allah kumpulkan mereka dalam surganya. Semoga kita juga dikumpulkan bersama mereka.
2: Duka atas wafatnya Umar.
1: Peristiwa wafatnya Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kematiannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah karena Umar bersama mereka, mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan dudukan di jiwa.
2: Duka atas wafatnya Umar.
1: Peristiwa wafatnya Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kematiannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah karena Umar bersama mereka, mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan duka di jiwa. Amr bin Maimun mengatakan,
0: seolah-olah masyarakat tidak pernah mengalami musibah sebelum hari itu.
1: Ibnu Abbas bercerita tentang keadaan orang-orang setelah Umar terluka.
0: Sungguh, tidak dilewati seseorang kecuali mereka menangis. Seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil.
1: Ibnu Abbas menggambarkan duka dan tangisan mereka dengan kehilangan seorang anak kecil. Ibnu Abbas bercerita tentang keadaan orang-orang setelah Umar terluka.
0: Sungguh, tidak dilewati seseorang kecuali mereka menangis. Seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil.
1: Ibnu Abbas menggambarkan duka dan tangisan mereka dengan kehilangan seorang anak kecil. Usia anak saat sedang lucu-lucunya. Jika mereka tiada, maka akan begitu kehilangan rasanya. Itulah ekspresi kesedihan masyarakat tatkala mendengar kabar bahwa Umar sedang kritis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila diceritakan tentang Umar, maka ia menangis. Air matanya berbulir-bulir menetes. Ia mengatakan, "Sesungguhnya Umar adalah benteng umat Islam. Mereka masuk dan tidak akan keluar dari benteng itu." Yakni maksudnya benteng Yaman. Ketika ia wafat, benteng itu pun pecah. Orang-orang keluar dari Islam. Artinya, dengan wafatnya Umar, muncul perpecahan dan aliran-aliran sesat. Orang-orang keluar dari bimbingan Islam. Sebelum Umar terbunuh, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, "Jika Umar wafat, maka Islam akan mulai mundur. Dan aku tidak ingin merasakan kehidupan setelah wafatnya Umar." Kemudian ada yang bertanya, "Mengapa?" "Kalian akan menyaksikan sendiri kebenaran ucapanku. Jika usia kalian panjang, pemimpin setelah Umar, meskipun mengambil hal yang sama dengan Umar, mereka tidak akan ditaati, dan orang-orang tidak mendukungnya. Jika mereka lemah, maka mereka akan diperangi." At-Tabaqat Al-Kubra. Maksudnya, pemimpin setelah Umar, meskipun mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama seperti Umar, mereka tetap tidak akan ditaati, bahkan tidak didukung penuh. Karena mulai muncul pemahaman yang berbeda terhadap Al-Quran dan Sunnah, muncul pemikiran-pemikiran sesat, dan apa yang diucapkan Abu Ubaidah sangat tampaknya nyata. Terlebih di zaman kita, orang yang berusaha menempuh jalan Umar, berhukum dengan hukum syariat, akan ditentang. Ketika kekuasaan mereka lemah, mereka akan diberontak. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abadika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin. Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umuri muhadasatuha wa kulla muhadasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Ikhwadifillah, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM dimanapun berada. A'azanallahu iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program acara Pelita Malam yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Ya'asunnah Tasikmalaya. Mudah-mudahan melalui program ini kita semua bertambah ilmu pengetahuan kita dan juga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kaum muslimin, pendengar Radio Riyadhul Jannah dimanapun berada. A'azanallahu iyyakum. Pada malam ini kita masih membahas tentang Kitabus Salam. Kitab yang menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan salam. Dan pada malam ini kita masuk pada bab yang menjelaskan tentang hukum memberi salam kepada orang kafir, kepada orang non-muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Kitabus Salam ini menyebutkan sebuah bab, yaitu bab tahrimu ibtida'ina al-kafir bisalam wa kaifiyatu raddi alaihim. Bab yang menjelaskan tentang haramnya kita memberi salam kepada orang kafir dan menjelaskan tentang bagaimana cara menjawab salam mereka. Wastihbabu salam ala ahli majlisin fihi muslimuna wa kuffar. Dan juga menjelaskan tentang disunnahkannya mengucapkan salam kepada satu majlis di mana dalam majlis tersebut tercampur antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Jadi bab ini sangat penting untuk kita ketahui bersama berkaitan dengan hukum memberi salam kepada orang kafir, kemudian hukum menjawab salam apabila mereka mengucapkan salam, kemudian hukum bagaimana memberi salam dalam satu perkumpulan di mana bercampur di dalamnya orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Supaya kita tidak salah di dalam menyikapi hal tersebut. Ikhwatifillah, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan tegas bahwa kita dilarang, diharamkan untuk mengucapkan salam lebih awal kepada orang kafir. Artinya untuk memberi salam, kita yang memulainya. Misalnya bertemu dengan orang non-muslim, siapapun dia, baik dia itu Nasrani, Yahudi, atau orang Buddha, atau orang Hindu, siapa saja, yang penting bukan muslim, non-muslim, maka tidak boleh kita
mengucapkan salam lebih awal kepada mereka. Haram hukumnya mengucapkan salam kepada mereka. Hal itu didasarkan kepada sebuah hadis seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan apabila kalian bertemu salah seorang di antara mereka di jalan, fattaruhu ila adyaki, maka persempitlah jalan tersebut, desaklah ia ke jalan yang lebih sempit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yukhadifillah kaum muslimin, pendengar setia Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun berada. A'azinallahu iyyakum. Berdasarkan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan la nahiyah, la tabda'u, janganlah kalian memulai kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan mengucapkan salam. Maka adanya larangan tersebut menunjukkan bahwa mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim adalah haram. Hukumnya adalah haram. Apabila hukumnya haram, maka berdosalah orang yang melakukannya. Berdosalah orang yang mengerjakannya. Jika ada seorang muslim dengan tidak ada rasa berat hati misalnya, dia mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau non-muslim yang lainnya ketika bertemu di jalan atau dimanapun, maka berdosa dia. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan sesuatu yang dilarang. Mengerjakan sesuatu yang haram. Maka ketika seseorang hendak mengucapkan salam, lihatlah kepada siapa dia mengucapkan salam. Siapakah orang yang pantas untuk diberi ucapan salam, diberi bentuk penghormatan? Karena salam ini adalah bentuk penghormatan. Ketika seseorang mengucapkan salam, maka sesungguhnya ia sedang memuliakan orang yang disalaminya itu. Sedang menghormati orang yang sedang disalaminya itu. Dan ini adalah bentuk tahiyah, bentuk ikram. Selain memang salam juga adalah merupakan doa. Sehingga harus memperhatikan siapa orang yang didoakan dengan keselamatan. Siapa orang yang sedang dimuliakan, sedang dihormati. Apakah orang yang berhak untuk mendapatkannya atau bukan?
jika salah alamat, justru kepada orang yang memang tidak pantas untuk didoakan keselamatan, tidak pantas untuk dihormati, dimuliakan, maka bukannya dia mendapatkan pahala dengan ucapan salamnya itu, justru dia berdosa dengan ucapan salamnya tersebut. Maka jelas dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai terhadap orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan mengucapkan salam. Jangan. Bahkan dikatakan dalam hadis ini, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan itu. Jangan engkau perluas. Persempitlah jalan tersebut. Fattaruhu mil adyaqi. Desaklah dia ke jalan yang lebih sempit. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang muslim bersikap kepada orang yang kafir. Bahwasannya orang muslim itu adalah adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka lemah lembut, rendah hati kepada sesama orang yang beriman, tetapi a'izzatin alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Tidak kemudian menghinakan diri di hadapan orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Sifat orang-orang yang menyertai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffari ruhama'u bainahu. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u al-kuffar. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan mereka juga saling berkasih sayang kepada atau di antara mereka, di antara orang-orang muslim, di antara orang-orang yang beriman. Maka berdasarkan hadis tadi, berdasarkan ayat ini, maka dilarang seorang muslim mengucapkan salam, memberikan salam kepada orang kafir, memberikan salam kepada orang Yahudi, memberi salam kepada orang Nasrani atau orang-orang non-muslim yang lainnya. Dan hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana apabila yang memberi salam itu mereka? Mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang muslim. Maka dalam hal ini disebutkan atau dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallamu alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan yang sejenis dengan mereka, mengucapkan salam kepada kalian, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, wa alaikum,
Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjawab salam apabila orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro dan yang sejenisnya mengucapkan salam lebih awal. Maka cukuplah kita menjawabnya dengan kata-kata wa'alaikum. Apabila mereka mengucapkan salam, memberikan bentuk penghormatan setelahnya, maka cukup kita mengatakan wa'alaikum. Tidak dijawab secara lengkap sebagaimana kita menjawab salam, menjawab salamnya seorang muslim. Kalau menjawab seorang muslim kan jelas. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa idhayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila seorang muslim mengatakan assalamualaikum, maka kita menjawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Tetapi apabila yang mengucapkan salam kepada kita itu non-muslim, bukan orang beriman, bukan orang Islam, maka cukup hanya dengan mengucapkan wa'alaikum saja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Faqulu wa'alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah oleh kalian wa'alaikum. Hal ini ikhwafillah, a'azilallahu a'iyakum. Pernah terjadi dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, artinya orang-orang yang bukan orang Islam, mereka sebenarnya membenci kepada orang Islam, tidak suka kepada orang Islam, sehingga pada saat itu ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ juga ada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, maka mereka mengucapkan salam kepada beliau. Orang-orang ahlul kitab ini mengucapkan salam kepada beliau. Tapi yang mereka katakan sebenarnya adalah bentuk doa yang buruk. Mereka mengatakan assalamualaikum. Assalamu artinya al-maut. Sehingga dengan ucapan itu seakan-akan mereka mendoakan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Binasa. Jadi sekilas sepertinya mereka itu mengucapkan assalamualaikum. Kalau ucapan assalamualaikum ya doa keselamatan. Tapi ketika la-nya itu hilang menjadi assalamualaikum, la-nya menjadi hilang, maka bukan mendoakan keselamatan, justru sebaliknya, mendoakan kematian. Oleh sebab itu, ketika mereka mengucapkan hal yang demikian, cukuplah mengatakan wa'alaikum. Ya, kalau mereka menghina, mendoakan buruk, maka kehinaan dan keburukan itu semoga menimpa mereka. Cukup dengan mengucapkan wa'alaikum. Jika mereka mendoakan kebinasaan, maka kebinasaan juga akan menimpa mereka. Jika mereka dengan kata-kata itu adalah untuk menghinakan, bukan untuk menghormati, justru sebaliknya, gitu ya. Karena sebenarnya kalau salam itu penghormatan. Tapi kalau dengan kata-kata ini menjadi sebaliknya, menghinakan.
maka kehinaan itu kembali kepada mereka dengan ucapan wa'alaikum. Jadi tidak perlu dijawab panjang lebar dengan penuh emosi misalnya. Cukuplah dengan mengatakan wa'alaikum. Maka itu adalah bentuk balasan bagi mereka, orang-orang non-muslim, apabila mereka mengucapkan salam. Jika mereka mengucapkan salam dengan jelas misalnya, assalamualaikum, jelas assalamualaikum, kemudian dijawab wa'alaikum juga, ya sesuai dengan balasan, setimpal dengan apa yang mereka katakan. Karena memang apa yang diajarkan oleh Islam ini adalah keadilan. Mereka mendoakan keburukan dengan mengucapkan wa'alaikum, adil. Mereka mengucapkan assalamualaikum dengan benar, dengan mengucapkan wa'alaikum juga sudah adil. Walaupun dalam hal ini, bagian ulama juga mengatakan jika memang jelas ucapannya assalamualaikum dari mereka, la-nya itu jelas, memang salam seperti yang diajarkan di dalam Islam, maka boleh menjawab wa'alaikumussalam. Jadi sebagian ulama juga ada yang mengatakan seperti itu, wa'alaikumussalam. Kenapa? Karena ucapan wa'alaikum itu memang ada sebabnya. Kenapa hanya mengucapkan wa'alaikum saja? Karena sebabnya tadi, ketika mereka mengucapkannya itu assalamualaikum, maka dijawab wa'alaikum. Tapi kalau mereka mengatakan assalamualaikum dengan jelas, maka diperbolehkan menjawab wa'alaikumussalam. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan seperti itu. Ya, kita mengucapkan wa'alaikum juga sudah cukup. Baik mereka mengucapkannya assalamualaikum atau assalamualaikum, dijawab wa'alaikum juga sudah cukup. Apalagi memang tidak jelas apakah mereka mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum. Ketika tidak jelas seperti ini, maka jelas jawabannya wa'alaikum saja, apapun yang mereka katakan. Jadi boleh, tapi boleh juga untuk mengucapkan wa'alaikumussalam apabila mereka dengan jelas mengucapkan salamnya itu assalamualaikum, seperti salam yang diajarkan di dalam Islam. Jadi, mengucapkan wa'alaikum saja boleh. Mengucapkan wa'alaikumussalam kalau memang mereka jelas mengucapkannya, maka itu juga boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, yukhafillah, a'azillahu a'iyyakum, para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun berada. Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang hukum mengucapkan salam kepada satu kaum atau satu perkumpulan, satu majelis, ya, di mana dalam majelis tersebut berkumpul, bercampur orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Apakah boleh kita mengucapkan salam karena melihat di antara mereka ada orang-orang Islamnya? Atau tidak boleh kita memberi salam kepada mereka karena di antara mereka ada orang-orang kafirnya juga? Maka dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Hadis yang ketiga dalam bab ini, wa'an Usamah radhiyallahu anhu
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikin, yakni abadatil awthani wal yahud, fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Dari Usamah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu majlis di mana di dalam majlis tersebut bercampur baur antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini orang-orang kafir, yaitu para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah, apabila kita mencermati hadis tersebut, hadis yang ketiga dalam bab ini, maka diperbolehkan bagi seseorang apabila melewati satu perkumpulan, satu komunitas di mana berkumpul di dalamnya itu ada orang-orang Islamnya dan ada orang-orang kafirnya, diperbolehkan untuk mengucapkan salam secara umum, assalamualaikum, tetapi dengan niat bahwa salam kita itu diperuntukkan bagi orang-orang Islam. Diperuntukkan bagi orang-orang Islam. Lafadznya umum, tetapi diperuntukkan sebenarnya niatnya adalah bagi orang-orang Islam, tidak bagi orang-orang kafir. Karena yang berhak untuk diberi salam adalah orang-orang Islam. Sementara orang kafir tidak berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika melewati satu majlis yang bercampur baur di dalamnya orang-orang Islam dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala, orang-orang Yahudi, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Salam secara umum, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang Islamnya. Orang-orang Islamnya. Bukan orang-orang kafirnya, tapi orang-orang Islamnya yang diberi salam oleh beliau. Yang diberi salam oleh kita. Apabila melewati satu kaum atau satu majlis yang di dalamnya bercampur baur orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Maka dalam hal ini jelaslah bagaimana seseorang bersikap ketika mendatangi satu perkumpulan di mana di dalamnya ada orang-orang muslimnya dan orang-orang kafirnya. Diperbolehkan baginya untuk mengucapkan salam. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakannya istihbab. Disunnahkan baginya untuk mengucapkan salam. Imam Nawawi mengatakannya disunnahkan. Istihbabus salam ala ahli majlisin fihi muslimuna wa kuffar. Dan disunnahkan mengucapkan salam kepada ahlu majlis, kepada orang-orang yang ada di majlis di mana mereka ada orang-orang muslimnya dan ada orang-orang kafirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati fillah, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Radil Jannah 104,5 FM dimanapun berada, a'azinallahu a'iyakum. Selanjutnya, dalam Kitabus Salam, setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hukum bagaimana memberi salam kepada orang-orang kafir, kemudian bagaimana caranya menjawab salam apabila mereka memberi salam terlebih dahulu, kemudian menjelaskan tentang hukum mengucapkan salam kepada ahli majlis
di mana mereka ada orang-orang Islamnya dan orang-orang kafirnya. Maka beliau juga membawakan satu bab, dan ini bab yang terakhir dalam Kitabus Salam, adalah bab istihbabus salami idza qama minal majlis wa faraqa julasa'ahu au jalisahu. Disunnahkannya mengucapkan salam apabila dia berdiri dari majlis dan hendak meninggalkan teman-teman yang duduk bersamanya. Ikhwadifillah, a'azirullah wa'iyyakum. Sebenarnya di dalam bab ini, beliau menjelaskan tentang apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang datang ke sebuah majlis, dan apa yang dilakukan apabila ia akan meninggalkan majlis tersebut. Dan dalam hal ini, apabila seseorang datang ke sebuah majlis dan memang dia bermaksud untuk duduk di sana, untuk bergabung dengan majlis tersebut, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan salam. Baik yang ada di situ sudah banyak orang ataupun mungkin misalnya satu orang saja. Yang jelas dia datang, ketika sampai ke majelis tersebut maka dia mengucapkan salam. Dan apabila dia hendak meninggalkan majelis tersebut maka ia pun mengucapkan salam kembali. Dia mengucapkan salam kembali. Ketika dia hendak meninggalkan majelis tersebut, meninggalkan teman-teman yang ada di situ, maka dia mengucapkan salam kembali. Ya, dua kali dia mengucapkan salam, ketika datang dan ketika hendak pergi. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza antaha ahdukum ila majlis falyusallim. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian sampai kepada sebuah majelis, datang dan sampai ke majelis tersebut, fal yusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan apabila ia hendak berdiri," maksudnya berdiri untuk meninggalkan majelis tersebut, meninggalkan teman-temannya yang ada di majelis tersebut, "fal yusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam kembali. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah." Maka ucapan salam yang pertama tidaklah lebih berhak daripada salam yang terakhir. Maksudnya bahwa ucapan salam yang pertama itu tidaklah cukup. Dan dia perlu kepada ucapan salam yang kedua. Ucapan salam yang pertama dikatakan oleh sebagian ulama adalah sebagai bentuk bahwa dengan kedatangan dia maka orang-orang yang ada di situ selamat dari kejahatannya. Bahwa dia datang bukan untuk menjahati mereka, bukan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka. Dia datang membawa keselamatan. Dan ketika dia hendak pergi, maka dia mengucapkan salam kembali sebagai bentuk pemberitahuan kepada orang-orang yang ada masih sebut bahwa mereka juga akan selamat dari kejahatannya ketika dia telah pergi. Dia datang
bukan untuk melakukan kejahatan. Dia pergi juga tidak akan atau tidak bukan untuk melakukan kejahatan. Artinya orang-orang yang ada dalam majelis tersebut, ketika dia ada dan ketika dia tidak ada, tetap mereka dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu, ketika datang mengucapkan salam, ketika pergi pun mengucapkan salam. Tidak cukup hanya mengucapkan salam ketika datang saja, tapi juga ketika hendak meninggalkan majlis tersebut, meninggalkan teman-teman yang ada di sana, dia mengucapkan salam kembali. Demikianlah ikhwah fillah jazakallahu iyyakum, para pendengar setia radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya dimanapun berada. Beberapa hadis yang berkaitan dengan salam, dua bab yang kita bahas pada malam ini. Pertama, bab tentang bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir berkaitan dengan salam ini. Kesimpulannya bahwa tidak boleh seorang muslim memberi salam lebih awal kepada orang kafir. Dan apabila mereka yang lebih dulu mengucapkan salam, maka cukuplah menjawab dengan ucapan wa'alaikum. Kemudian apabila seseorang melewati satu mengucapkan salam, maka cukuplah menjawab dengan ucapan wa'alaikum. Kemudian

0: tidak bagi orang-orang kafirnya. Kemudian dalam bab yang kedua dijelaskan tentang disunnahkannya seseorang untuk mengucapkan salam ketika datang ke sebuah majelis dan ketika dan mengucapkan salam ketika dia hendak meninggalkan majelis tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah pengetahuan kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita kerjakan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sebab diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ditutup, barangkali ada SMS yang masuk, dipersilakan kepada Akhwafi untuk membacakannya.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Dedi Permadi hafizahullahu taala atas pemberian materinya dan juga ilmunya di kesempatan malam hari ini, dan semoga kita dapat mengambil faedah serta pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjabat tangan dengan seorang sepupu Ustaz? Karena yang saya tahu, berjabat tangan dengan sepupu itu bukan mahram. Namun ketika saya lakukan malah dicemooh dan dijauhi oleh saudara-saudara yang lain. Bagaimana? Terima kasih.
0: Ya, barakallahu fik pada yang bertanya. Ini sebenarnya keluar dari pembahasan ya, berkaitan dengan salam. Ini berkaitan dengan salaman ya. Jadi berjabat tangan, bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan laki-laki dengan wanita yang menjadi sepupunya? Sepupu itu berarti kan anak paman. Sepupu itu adalah anak paman. Dan anak paman itu sudah bukan mahram. Artinya seseorang bisa menikahinya. Bukan termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi. Oleh sebab itu, maka hukumnya seperti kepada wanita-wanita yang lainnya yang bukan mahram. Kalau berjabat tangan dengan wanita-wanita yang bukan mahram yang lainnya, itu dilarang, tidak boleh, dosa. Maka begitu juga halnya dengan sepupunya, karena mereka juga bukan mahram. Hukumnya sama, dilihat dari sisi bukan mahramnya. Walaupun bapaknya ya memang paman atau bibi, dan itu mahram, akan tapi anaknya bukan mahram. Walaupun mungkin ketika kecilnya bersama-sama ya, karena orang tua masing-masing itu adik kakak, akan tetapi tidak bisa sampai melanggar hukum. Tetap hukum harus dihormati, harus dijaga, harus dipatuhi. Masa kecil adalah masa kecil, sudah berlalu. Ketika sudah dewasa, ketika sudah balig, maka harus paham bahwasannya sepupu itu adalah bukan mahram. Apa-apa yang tidak diperbolehkan ya, jangan sampai dilakukan, termasuk berjabat tangan, termasuk memperlihatkan aurat. Jadi istilahnya jangan mentang-mentang dia itu anak paman, dari kecil sudah biasa seperti itu, maka lalu seenaknya saja dia misalnya terbuka auratnya, tersingkap auratnya, biasa nggak pakai kerudung dan lain sebagainya. Kenapa? Dari kecil juga udah biasa. Nggak boleh. Berjabat tangan juga sama, tidak boleh. Adapun masalah kemudian dia dibenci, tidak disukai gara-gara itu, ya memang itu hal yang biasa terjadi. Disebabkan karena apa? Karena memang tidak semuanya paham dengan masalah ini. Dianggapnya ketika seorang tidak mau berjabat tangan, itu dianggapnya

0: Sombong, angkuh, kayak sama siapa aja. Gitu. Dianggapnya itu sombong. Kenapa? Karena memang belum tahu. Ilmunya belum tahu. Tapi kalau dia sudah tahu hukumnya itu tidak boleh, maka dia juga akan paham kenapa kita tidak mau berjabat tangan. Masalah dia mau menuruti hukum tersebut atau tidak mungkin urusan lain. Ini kembali kepada hidayah. Tapi setidaknya dia akan paham kenapa tidak mau berjabat tangan. Kenapa kita tidak mau berjabat tangan dengan dia. Setidaknya dia paham. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya. Tapi kalau dia tidak paham, tidak tahu ilmunya, ya maka akan terjadi seperti itu, dibenci. Dan tidak sedikit orang benci kepada kebenaran karena memang dia tidak tahu kalau itu kebenaran. Dan orang-orang Arab mengatakan annasu a'da'u ma jahilu. Bahwasanya manusia itu adalah musuh pada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Juga suka, benci gitu, memusuhi. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, mungkin dia akan berbalik menghormati ketika seseorang itu tidak mau berjabat tangan dengan supunya karena bukan mahram. Dihormati. Luar biasa mungkin menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan wanita. Sehingga tidak mau berjabat tangan dengan orang yang bukan mahramnya. Jadi permasalahannya pertama tentang masalah hukum. Tadi Pak Kana bertanya apa hukumnya. Memang betul sepupu adalah bukan mahram dan tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dengannya. Yang kedua, apabila sampai dibenci, tidak disukai, memang itu bisa terjadi karena bisa jadi karena dia belum tahu, belum paham tentang ilmunya tersebut. Maka sudah menjadi tuntutan berarti untuk menyampaikan tentang hal tersebut, tentang kebenaran itu kepada orang lain, terutama kepada dia, kepada mereka, kepada keluarga, kepada saudara, agar paham kenapa kita melakukan hal semacam itu. Kalau sudah dilakukan semacam itu, tetap juga dia benci, tidak suka, yaitu urusan lain. Dan itu ada berkaitan dengan hidayah yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya dan semoga bagi Anda yang bertanya dan juga bagi para pendengar dapat dipahami. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana dengan memberikan salam kepada orang-orang yang memiliki indikasi kemunafikan, Ustaz? Apakah hukumnya sama dengan mengucapkan salam kepada non-muslim atau seperti apa? Terima kasih.
0: Tabarakallahu fi kepada yang bertanya. Orang-orang yang terindikasi kemunafikan, ini bagaimana dia tahu bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang munafik? Apa indikatornya? Apa cirinya? Saya kira tidak mudah ya untuk mengenali orang-orang munafik. Tidak mudah. Sebagaimana orang-orang munafik dulu zaman Rasulullah SAW juga tidak semuanya tahu tentang mereka. Maka dalam hal ini kita tidak terlalu memberatkan diri atau jangan terlalu membebani diri dengan perkara-perkara yang memang sulit kita untuk memikulnya. Seperti halnya tadi orang-orang munafik. Karena sulit ya untuk mengenali siapa orang munafik, siapa yang bukan orang munafik. Kalau kemunafikan itu misalnya karena dia sering berbohong, sering berdusta gitu. Maka kedustaan, kebohongan itu memang itu adalah tanda kemunafikan. Tapi bukan kemunafikan yang semacam itu yang dimaksud di dalam Al-Quran sehingga mereka dikatakan kafir. Karena kemunafikan juga ada yang nifak asgar, ada nifak akbar. ada nifaq kemunafikan yang asghar yang tidak sampai menjadikan pelakunya itu keluar dari agama Islam, ada juga kemunafikan yang memang nifaq akbar, ya. Nifaq kemunafikan yang besar yang apabila seorang melakukannya maka sesungguhnya dia telah keluar dari ajaran Islam, seperti kemunafikan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka sebenarnya kafir tapi yang mereka tunjukkan dan mereka tampakkan adalah keislaman. Adapun yang sekarang mungkin bisa jadi indikatornya adalah dia suka berdusta dan sebagainya, maka tidak boleh disamaratakan dengan orang kafir. Sehingga dengan demikian tetaplah ucapkanlah salam kepada orang-orang tersebut, ucapkan salam kepada mereka. Bagaimana kita memberikan salam kepada orang muslim yang lainnya. Tidak dihukumi sebagai orang kafir sehingga kita tidak mau mendahului untuk memberi salam. Kemudian apabila dia mengucapkan salam, kita menjawab wa'alaikum misalnya. Tidak, karena mereka bukan orang kafir. Dan indikator-indikator kemunafikan itu tidak mudah. Kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benarnya. Kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya ketika mensifati seseorang dengan kemunafikan, karena tidak mudah untuk mengetahui hal tersebut. Apalagi kemunafikan yang dimaksud oleh orang-orang sekarang munafik itu tidak seperti munafiknya atau kemunafikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sesungguhnya adalah orang-orang kafir, cuma mereka pura-pura Islam menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Wallahu a'lam. Ikhwah fillah, kaum muslimin, para pendengar setia Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun berada, a'azinallahu wa iyyakum. Sebagai penutup dari perjumpaan kita di malam hari ini, maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para ikhwah sekalian agar senantiasa kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnahnya yang berkaitan dengan masalah adab, agar apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara syarat diterimanya amal kita selain keikhlasan adalah adanya kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mendekati, syukur-syukur kita berusaha agar sesuai tepat dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak muqarabah, mendekati apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan sesuatu amalan dan itu adalah amalan yang baik berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan pikiran atau akal pikiran kita semata, tidak peduli dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan baik apabila Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah baik. Kita katakan ini tidak baik karena berdasarkan dalil juga, bukan semata-mata karena berdasarkan pemikiran kita semata. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah pengetahuan kita dan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah hakikat Islam itu?
6: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pertanyaan Malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran.

0: Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Yang keempat, keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariq. Dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? Empat. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah. Zikir kepada apa? Allah. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasanya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Zikir yang dimaksud di sini adalah adzikrul kamil. Zikir yang sempurna. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran kathira. Zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Ibnu Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya. Makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur? Saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman. Yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat. Namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan, wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan 2 rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh, Allah berserta orang-orang beriman.

0: kuntum tasma'un.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: أولين.
1: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: أليم.
1: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

0: يَحْشَرُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: basir.
1: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: sudur.
1: Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."

0: abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عَذَابٍ.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

0: alim.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: الظالمين.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

0: يَذَّكَّرُونَ
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الرحيم.
1: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah sikap seorang muslim yang hidup di masyarakat jahili, yang tidak ada padanya ulama, tidak pula dakwah Islam, dan ia tidak mampu untuk membandingkan jamaah-jamaah yang ada, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
7: Seorang muslim harus mempelajari urusan agamanya, sehingga ia berada di atas basirah atau ilmu, dan menyeru manusia kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya, dan tidak wajib atasnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil mengenai kemudahan syariat ini, di antaranya firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah ia berta'awun dengan ahli ilmu terdekat. Bila ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berhijrah ke daerah lain yang ia dapat mengenal agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya bila ia mampu melakukannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini, dia pernah mendapatkan masalah.

0: coba.
1: Ingat, yang punya hati ini Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita lagi galau, lagi ada masalah, larikan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketuk pintu Allah Jalla Jalaluh.

0: Dan ingat, satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan antum rasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang akan kita dapatkan tatkala kita mengadukan semua problematika kita kepada Sang Pencipta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
1: القرآن.
2: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: تَعْمَلُونَ
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: الظالمين.
1: Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan
1: fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: قدير.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.